0: kepadamu dengan segenap hatiku di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu.
1: Aku adalah kebijakan yang terus dan memuji namamu.
0: Oleh karena kasihmu dan oleh karena setiamu, sebab kau buat namamu dan janjimu melebihi segala sesuatu. Jemaat dimohon berdiri, kita beribadah kepada Allah yang selalu setia pada janjinya. Kita menyanyi bersama.

bagimu yang datang atas nama

pengakuan dosa, hendaklah kita merendahkan diri dan mengaku dosa kepada Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorai kembali. Janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Bangkitkanlah kembali padaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang rela. Ya Tuhan, dengarlah dan terimalah kami dalam anugerah dan rahmat-Mu yang. Amin. Pujian rohani.

Sebagai hamba Yesus Kristus, kami memberitahukan kepada setiap orang yang mengaku dosanya sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, bahwa apa pengampunan dosa. Firman Tuhan bersabda, Tuhan itu dekat pada orang-orang yang patah hati, dan Ia akan menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Mari kita puji Tuhan rohani 132, dan semua untuk kita dapat menyanyikan.

jemaat Tuhan saya jemput bangkit berdiri. Kita mendengarkan hukum Tuhan. Matius pasal 22 ayat 37 hingga pada ayatnya yang ke-40. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang pertama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kita para nabi. Di dalam hukum Tuhan ini Roh Kudus akan menyelamatkan kita semua dan memberkati kita semua di minggu tanggal 17 bulan Mei tahun 2026 ini. Jemaat dipersilakan duduk. Mari kita membaca firman Tuhan. Di dalam firman Tuhan kitab Galatia dalam perjanjian baru surat Paulus kepada jemaat di Galatia pasal 3 ayat 15

hingga pada ayatnya yang ke-29. Sebelum kita membaca, mari dalam sikap doa nyanyian suara gembira nomor 22 ayatnya yang pertama. Sabda Tuhan masih hidup.

Amin. Mari kita membaca bacaan hari ini Departemen Sinode GKI di Tanah Papua. 2058 jemaat baca pembacaan yang sama di hari ini, yaitu di dalam Galatia pasal 3 ayat 15 hingga pada ayatnya yang ke-29. Lembaga judul pembacaan hukum Taurat atau janji. Mengikuti dan saya membacakan. Saudara-saudara, baiklah. Kupergunakan sebuah contoh dari hidup sehari-hari. Suatu wasiat yang telah disahkan sekalipun ia dari manusia tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya satu orang, dan kepada keturunanmu yaitu Kristus. Maksudku ialah janji yang sebelumnya telah disahkan Allah atau tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat yang baru terbit engkau terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji hilang kekuatannya. Sebab jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janjilah Allah telah menganugerahkan kasih karunia-Nya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksudkan oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan orang pengantara. Seorang pengantara bukan hanya mewakili satu orang saja, sedangkan Allah adalah satu. Kalau demikian, bertentangankah hukum Taurat dengan janji-janji Allah? Sekali-kali tidak. Sebab andai kata hukum Taurat diberikan sebagai sesuatu yang dapat menghidupkan, maka memang kebenaran berasal dari hukum Taurat. Tetapi kitab suci telah mengurung segala sesuatu di bawah kekuasaan dosa, supaya oleh karena iman dengan iman dalam Yesus Kristus, janji itu diberikan kepada mereka yang percaya. Sebelum iman itu datang, kita berada di bawah pengawasan hukum Taurat dan dikurung sampai iman itu telah dinyatakan. Jadi hukum Taurat adalah penurut bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Karena iman itu datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah karena iman di dalam Yesus Kristus. Karena kamu semua dibaptis dalam Kristus, telah mengenakan Kristus. Dalam hal itu tidak ada orang Yahudi ataupun orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak
menerima janji Allah. Sampai di sini pujian, ya Kristus selama-lamanya. Haleluya.

0: Ya, shalom. Salam sejahtera dalam kasih Tuhan. Jemaat yang dikasihi dalam kasih, di tengah-tengah dalam kehidupan kita sebagai umat yang diberkati Tuhan. Hari ini kita juga ada dalam kebersamaan mewujudkan GKI di tanah Papua, mewujudkan peribadatan yang demi dalam sebuah perjumpaan kita dengan Sang Ilahi di dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Paulus untuk menanggapi sebuah ajaran. Banyak guru palsu yang memberikan sebuah pengajaran sesat di umat Tuhan bagi jemaat di Galatia. Apa yang menjadi bagian dalam sebuah perjalanan hidup? Banyak orang Kristen mempengaruhi dengan sebuah ajaran-ajaran yang lebih bertunduk kepada hukum Taurat. Sebab mereka memahami dan mengetahui dalam sebuah perjalanan hidup, keselamatan cuma ada di dalam hukum Taurat. Dan hukum Taurat itulah yang menjadi bagian dalam kehidupan orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, bahkan pun orang-orang Kristen yang ada dalam kehidupan mereka di dalam jemaat, di antara jemaat Galatia. Rasul Paulus telah mengajar dan memberikan sebuah transformatif, sebuah indikasi yang dilakukan dalam perjalanan hidup, menjelaskan tentang hukum Taurat dan juga menjelaskan tentang sebuah apa yang menjadi bagian dari anugerah dan penyelamatan Allah di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Apa yang menjadi sebuah hukum Taurat? Dia melihat pada sebuah ajaran-ajaran yang dilakukan oleh sebuah umat Kristiani memahami tentang apa itu hukum Taurat. Kebanyakan kita mendengar hukum 10 dan juga di dalam sebuah kristokrasi kita dengarkan dua hukum itu. Apa yang menjadi bagian dalam perjalanan hidup ini? Inisiatif yang dilakukan oleh orang Yahudi, mereka tahu bahwa penyelamatan itu cuma ada di dalam hukum Taurat. Tidak memahami apa yang menjadi dalam konsep kehidupan, pengajaran-pengajaran atau surat yang dilakukan oleh Rasul Paulus. Jadi penentuan kebanyakan itu, mereka tahu bahwa ketika duduk dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan, ketika mereka melakukan sebuah sifat-sifat keilahi dalam sebuah persekutuan dengan Tuhan, mereka bisa menentukan, kok ini selamat, yang ini tidak, dan ini dan itu. Manusia tidak bisa menentukan sesuatu di dalam kehidupan bagi banyak orang. Sebab keselamatan itu bukan soal makan dan minum. Keselamatan itu bukan soal wasi lusa dan pekerjaan. Tetapi keselamatan itu ada di dalam sebuah pribadi masing-masing orang yang memperjuangkan dalam kehidupan bagi kita semua untuk mendasari dalam kehidupan bagi banyak orang. Kalau kita melihat pada ayatnya yang ke-15 sampai pada ayatnya yang ke-18 tentang pengajaran guru-guru palsu yang mereka memberikan sebuah binaan atau penyampaian ungkapan yang menjadi harapan bagi umat orang-orang Israel, umat Tuhan. Tetapi apa yang digariskan Rasul Paulus menyampaikan, orang-orang Yahudi, orang-orang non-Yahudi, maupun hamba-hamba, maupun sebagai orang merdeka, laki-laki, perempuan, yang mengenal dalam sebuah perjalanan hidup sebagai manusia, yang memiliki orang yang tinggi, orang yang merdeka, orang yang rendah, semua nilainya hanya sama. Memiliki sifat dalam sebuah spiritualitas yang bertumbuh dalam iman itu sendiri. Sehingga di dalam penjelasan-penjelasan, ungkapan, penyampaian Rasul Paulus menyatakan apa yang menjadi bagian. Dan itu juga kembali melihat pada masa Abraham. Di dalam Kejadian pasal 1 sampai 12, dia berbicara tentang Sang Pencipta. Di dalam pasal 12 sampai 50, dia berbicara tentang penyataan-penyataan Allah, karya penyelamatan yang ada di dalam Abraham. Janji Abraham itu akan memiliki nilai yang satu, bukan nilai yang dua, tiga sampai banyak. Nilai yang satu ini, ketika kita baca firman Tuhan, hanya janji kepada Yesus Kristus. Janji kepada Yesus Kristus. Di dalam sebuah dimensi yang dilakukan dalam perjalanan hidup ini, manusia harus memahami dalam perjalanan persekutuan itu sendiri. Umat Tuhan telah beribadah, berunjuk pada sebuah koinonia, sebuah persekutuan. Kalau saya bicara persekutuan, pasti tahu ya, majelis bisa tahu, warga jemaat bisa tahu, dalam sebuah koinonia itu sendiri persekutuan. Persekutuan yang diwujudkan di dalam peribadatan, baik sebagai warga jemaat, baik sebagai persekutuan PW, PKB, PAM, dan PAR, untuk menyatakan sebuah kasih Allah di dalam persekutuan itu yang dilaksanakan atau yang dilakukan dalam sebuah koinonia itu sendiri. Persekutuan itu yang didampakkan dalam kehidupan umat Tuhan bagi banyak orang. Pada gereja reformasi pada tahun 1517, seorang ketokohan dalam kehidupan pribadi Martin Luther, dia di dalam Calvinis, manusia hanya diselamatkan hanya oleh iman, sola fide, sola gracia, sola scriptura. Sola fide hanya oleh iman, sola gracia hanya oleh Alkitab, sola scriptura hanya oleh anugerah. Anugerah ini muncul dalam kehidupan Alkitab itu sendiri, yang berbicara tentang kehidupan yang bernuansa dalam perjalanan hidup untuk menentukan iman kita kepada Tuhan. Siapa yang bisa seperti Abraham yang anak satu saja baru? Dia tertaruh di atas itu, tinggal tunggu hanya pisau jalan di leher. Tapi hanya dengan imanmu membuktikan itu. Elia terangkat, keluarga Nuh diselamat, dan semua itu karena iman. Bukan orang lain yang menentukan Abraham atau Nuh atau siapapun. Semua di dalam persekutuan ini, kita semua memiliki iman yang sama. Tapi iman yang bagaimana? Iman yang selalu memberikan kehidupan kita untuk menjadi sebuah penampakan atas persetujuan dalam sifat ilahi. Sehingga Rasul Paulus telah menyampaikan, tadi saya sampaikan tentang Martin Luther dalam tahun 1517 itu dalam protes gereja reformasi itu, bahwa iman hanya ditentukan oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Di dalam minggu-minggu Paskah yang telah kita lewati di kini hari, pada minggu yang ketujuh yang telah kita baru lewati dalam hari kenaikan Tuhan Yesus kemarin, banyak orang bilang, Pak, kenapa Yesus waktu mati itu dia langsung terangkat ke surga, kan tidak perlu penampakan lagi. Pasti ada yang pikir begitu. Tapi saya mau sampaikan, penampakan itu harus terjadi supaya Injil itu harus diberitakan. Dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8, kalau kamu menerima kuasa oleh Roh Kudus, kamu jadi saksi Yerusalem, Samaria, sampai ke ujung bumi. Kalau tidak sampai di ujung bumi, hari ini tidak usah tong ibadah. Hari ini tidak usah pendeta beritakan firman, karena firman tidak sampai ke ujung bumi. Tetapi murid-murid menerima kuasa penampakan itu melewati 40 hari. Yesus bersama muridnya pergi ke Betania. Dia memberkati mereka. Kalau ketika kamu menerima kuasa Roh Kudus, kamu akan menjadi saksi di bumi, termasuk sampai di ujung bumi. Jadi kalau Papua seperti ini karena kuasa Tuhan, bukan kuasa kejagoan dalam dunia, tapi kuasa Tuhan dalam Yesus Kristus dan Roh Kudus. Saya dalam khotbah-khotbah saya penyampaian, kalau hari Minggu dalam persekutuan siapapun dalam ibadah dan semua, persekutuan ini hanya milik kepunyaan Tuhan, bukan milik Pendeta Warfandu, milik majelis, milik di antara warga jemaat satu dengan yang lain. Tidak. Sebab kasih karunia penyelamatan Tuhan hanya Sang Ilahi. Semua yang datang beribadah ini menjadi bagian kehidupan kita dengan Tuhan. Minggu-minggu yang lalu itu Tom khotbah tentang semua ini karena kasih karunia. Saya sampaikan buat mereka yang ada dalam gereja, yo, tapi kasih karunia yang bagaimana? Jangan sampai di dalam gereja itu ada yang tidak tahu ibadah. Sebab kita ini, semua yang datang ini memiliki hidup yang dianugerahi oleh Tuhan dalam kasih dan penyertaannya. Tapi orang Papua ini dong, usah sampai 6 hari tidak cukup mau bikin jualan di hari Minggu lagi. Itu bagus kah? Majelis kalau begitu bagus. Padahal satu hari saja di ambang pintu Tuhan daripada 1000 hari di tempat mana. Sebab yang tidak punya tulang di dalam dunia ini hanya Yesus. Yesus yang memiliki kuasa. Bicara soal kemenangan, dia sudah memiliki. Bicara tentang soal mengalahkan maut, dia sudah memiliki. Dan hari ini dia ada di dalam Tuhan. Jadi semua orang yang ada di sini, bukan kita bersama-sama dengan Tuhan, saya mau kasih tahu, tapi semua yang ada di sini, kami semua ini ada di dalam Tuhan. Itu penjelasan Paulus seperti itu. Kalau bersama dengan Tuhan, kita masih mensampingkan. Tetapi kalau di dalam Tuhan, itu memberikan kepastian. Dalam ungkapan penyampaian Yesus, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dia terangkat ke surga dengan semuanya. Di rumah Bapa banyak tempat tinggal minggu yang lalu. Tapi hari ini dalam kebersamaan kita, ungkapan penyampaian dalam sebuah teks khotbah kita telah memberikan penjelasan bagi kita untuk memahami persekutuan itu sendiri. Sebab firman Allah mewujudkan apa yang menjadi kesaksian dalam hidup kita. Hari ini kita tidak bisa mengatakan bahwa hukum Taurat itu yang betul. Hari ini kita tidak bisa mengatakan bahwa kasih karunia Tuhan itu yang lebih penting. Tetapi dalam sebuah kerja Tuhan, Rasul Paulus menjelaskan bagi kehidupan umat Tuhan, sebuah penentu-penentu guru palsu yang ada di jemaat Galatia, keselamatan jangan kamu tentukan sendiri. Keselamatan itu ada pada setiap orang yang selalu ada di dalam kasih Tuhan. Dengan demikian, tadi majelis sampaikan, pendeta walaupun lihat bangku kosong, hari ini ada lain yang ikut pendeta pergi penyerahan ke apa di Anggori, ada lain yang dampingi Pak Guru, dan lihat yang begini, saya bilang semua itu baik pelayanan. Semua yang datang di ini adalah kasih karunia Tuhan. Tuhan akan menolong. Tuhan akan memberikan karya penyelamatan bagi banyak orang yang selalu ada di dalam Kristus. Bagi banyak orang yang selalu ada di dalam hati Tuhan. untuk meyakini sebuah pemahaman dalam pertumbuhan spiritualitas kita dalam hidup. Ketika kita ada di sini karena perjumpaan kita jelas hanya dengan Tuhan. Saya tugas di satu pulau, ada satu keluarga yang bangun gereja, selesai baru dia hanya rangkul keluarga sendiri dalam ibadah. Baru ketiga orang datang ibadah, dia domo ibadah macam keluarga. Saya bilang, itu gereja itu Tuhan ada kah tidak ini? Tapi gereja hari ini semua selalu ada dalam persekutuan karena orang tahu berkat ada di tempat ini, janji-janji keselamatan ada di tempat ini. Karena datang ke sini tidak dengar apa yang tidak penting, tapi selalu lewat firman, selalu lewat pujian, selalu lewat pergumulan doa yang dinaikkan oleh jemaat dalam hidup ini, supaya kita meyakinkan bahwa kubur kosong itu membuktikan keselamatan ada di dalam Yesus. Dan pembuktian dari keselamatan itu berasal dari memiliki sifat-sifat yang bertumbuh dalam kehidupan kita masing-masing, yaitu iman. Bukan manusia yang menentukan, tapi Allah di dalam Yesus yang menentukan keselamatan itu. Sebab carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Datanglah berletih-lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tapi selalu orang sakit sedikit, orang bilang sakit malaria, jadi saya mau pergi sembahyang, nanti saya tambah sakit lagi. Padahal obat penyembuhan ada dalam gereja. Jangan sampai tidak sakit. Kalau sakit hati lain tidak apa-apa. Ya, toh majelis kami yang pelayanan, jadi kami tahu warga jemaat ini juga diberkati, sebab semua ini bertumbuh dalam sebuah persekutuan kesaksian dan pelayanan yang bertumbuh dari soal iman itu, supaya kita percaya bahwa Tuhan itu adalah segala-galanya. Kemarin sudah pengutusan majelis penjaringan, panitia penjaringan. Kalau don tanya, ada yang mau jadi majelis? Ada yang banyak bertanya, tuh ini siapa mai tua ada di gereja persekutuan? Baru saya sendiri di sini bisa saja di majelis. Tidak seperti itu. Atau siapa lagi begini, jadi dia otak sedikit patah, jadi kami kasih dia di majelis. Tidak seperti itu. Sebab gereja ini kudus dan suci. Jadi kalau majelis penjaringan jalan dan bertanya, suami anak-anak ada di situ, istri anak-anak ada di situ, bapak saya sudah di majelis jadi bapak lagi, anak-anak kami siap dukung bapak ya. Begitupun istri. Sebab berkat itu ada di situ. Walaupun kita tidak lihat di sini, tetapi berkat itu ada di situ. Kehidupan anak-anak, kehidupan turunan, dan semua sekalian. Hari ini pembuktian dalam pekerjaan di pemerintahan, di instansi manapun, hanya semua dari Tuhan. Kemarin saya pelayanan di lapas, saya lihat sampai ada penjabat juga ada di dalam. Saya bilang, Pak, kenapa penjabat yang uang banyak baru ada di dalam lagi? Su hidup nikmati dah baru. Tapi anak-anak Papua lebih banyak. Saya sampaikan di hari ini, perhatian pelayanan kita harus sentuh bagi banyak orang, supaya memberi berkat bagi kehidupan kita. Sebab perjumpaan kita dengan Tuhan dalam kehidupan dimensi masa teokrasi dan kristokrasi, yang pikiran kita bertujuan pada Kristus atau berpusat pada Allah, harus ada dalam kehidupan kita untuk kita wujudkan apa yang menjadi bagian yang penting harapan kita bagi semua orang. Dan kita mengaku berkat di dalam hukum Taurat dan kasih karunia Tuhan menjadi bagian kehidupan kita di minggu ini. Tuhan yang punya pekerjaan ini akan menolong dan memberkati kita dengan firman. Amin. Majelis ada pujian kan? Tidak ada. Bapak-bapak ada pujian, Pak Bob. Satu lagu dulu. Sebab kalau saya pimpin baru tidak ada lagu itu. Iya. Iya. Ingat saya datang layani lagi, jangan kosong. Sebab pujian harus kami nyanyi. Iya. Sebab itu persembahan itu.
1: Lagu ini dengan judul Firman Tuhan adalah Pelita.

kita memberikan persembahan syukur kita pada Tuhan. Siapkan dalam nyanyian rohani nomor

dalam bentuk suara gembira ya. Nomor 29 ayat 1 sampai 3. Bawalah persembahan kepada Tuhan sebagai ungkapan syukur kepada-Nya. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya. Jangan sedih hati atau karena paksaan. Sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Karena cuaca yang baik dan kata-kata selanjutnya.

Mari kita akan berdoa dalam doa persembahan. Ada dua keluarga yang memberikan pengucapan syukur dan juga perpuluhan, dan juga keluarga yang memberikan perpuluhan juga. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Engkau baik dalam kasih setiamu dalam seluruh pergumulan hidup jemaat GKI Efata Mangkuapi. Hari ini semua merindukan Engkau dan datang beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan pimpin, tuntun, jaga dan memberkati mereka di dalam hidup dan kehidupan hari lepas hari. Di dalam doa persembahan ini juga kami berdoa untuk keluarga F.Y. Awuri yang mengucap syukur atas pertambahan usia bagi anak terkasih Mei Awuri yang usia ke 23 tahun di Minggu tanggal 17 Mei 2026 ini. Kiranya Tuhan Engkau memberkati anak ini, beri kesehatan, kekuatan, umur panjang kepadanya dalam hidup dan kehidupan masa depan, terutama orang tua, bapak, ibu, dan seluruh kehidupan anak-anak yang lainnya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kasih setia-Mu Tuhan. Kami berdoa juga untuk keluarga saudara Gian Gasper yang telah memberikan perpuluhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati setiap usaha dan kerjanya di dalam pekerjaan hari lepas hari. Kiranya Tuhan Engkau memberkati keluarga tanpa nama yang memberikan perpuluhan. Kiranya Tuhan Engkau memberkati, beri kesehatan, kekuatan, umur panjang bagi mereka dalam hidup dan kehidupan hari lepas hari. Terima kasih Tuhan. Kita juga berdoa untuk keluarga H.E. Warami. Tuhan memberikan seluruh kehidupan dalam pengucapan syukur atas ulang tahun anak Abel J.S.S. Warami di dalam usia yang ke-7 tahun. Tuhan Engkau memberkati anak ini, berikan kesehatan, kekuatan, umur panjang dalam hidup dan kehidupan hari lepas hari. Dari sejak tanggal 15 Mei 2026, kiranya Tuhan, kami berdoa untuk masa usia, pertumbuhan, kesehatan, kekuatan Tuhan beri baginya. Bahkan juga di dalam kehidupan orang tua, di dalam tugas dan pekerjaan, dalam kepemimpinannya. Terima kasih Tuhan atas kebaikan-Mu dalam kasih dan setia-Mu Tuhan dalam hidup dan kehidupan hari lepas hari. Hamba-Mu berdoa untuk majelis jemaat GKI Efata Mangkuapi, Ibu Pendeta yang selaku ketua jemaat yang baru ditempatkan di sini. Beri hikmat marifat surgawi padanya di dalam kepemimpinan bersama dengan wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan bendahara dan semua para penatua dan siamas, badan pelayan, unsur-unsur PWPKB PAM dan PAR dan semua sekalian di dalam jemaat ini. Engkau pimpin dan memberkati seluruh kehidupan mereka, berbagai dalam sebuah profesi, tugas dan pekerjaan pelayanan, pengabdian kepada pemerintah dan masyarakat, dan orang yang melakukan usaha menengah atas, bahkan dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan Engkau memberkati. Engkau memberkati jemaat-Mu yang telah memberikan persembahan syukur ini. Tangan-tangan mereka ini jadi berkat untuk GKI di tanah Papua, jadi berkat untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Engkau memberkati.
pelayanan kepada lansia, jemaat yang melayani di luar, Tuhan Engkau memberkati. Yang sakit di rumah, Tuhan Engkau memberkati. Terima kasih Tuhan, ampunilah doa, dosa dan kesalahan kami yang kami buat melawan kehendak-Mu melalui pikiran, perkataan dan perbuatan. Dan Engkau dengarkanlah doa persembahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.

Tuhan memberkati jemaat dalam pemberian persembahan syukur dan majelis yang menjalankan persembahan syukur dalam pekerjaan pelayanannya. Sejemput bangkit berdiri kita puji Tuhan dalam nyanyian rohani 77 ayat 1 sampai 3 sebagai pengganti pengakuan iman. Bersama-sama dengan semua orang percaya di segala tempat dan waktu kita mengaku iman percaya kita secara bersama-sama dalam pujian nyanyian rohani 77.

keadaan berdiri. Mari kita bersyafaat. Pergumulan kita di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus pada muridnya, mari kita ucapkan bersama-sama. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga telah mengampun orang bersalah pada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Dipersilakan duduk. Kita mengakhiri ibadah kita dengan memuji Tuhan dalam nyanyian NKB nomor 143 ayat 1 dan 2. Ayat 1 menyanyi dalam keadaan duduk, ayat 2 menyanyi berdiri untuk menerima berkat Tuhan.

Terimalah berkat Tuhan dan pergilah dengan sejahtera. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu. Di sebelah tangan kananmu, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan, akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya.

0: Ya semoga kita sudah ikuti ya. Saya langsung ya ibadah minggu pagi dari Pro 1 RRI Manokwari. Kita kan balik ya dari tadi ikuti dari gereja GKI Efata Panggawapi. Kita kan balik di Pro 4 RRI Manokwari. Ini tema bertugas masih bakal teman sahabat budaya ya di siang hari ini.
1: Pendengar, kita sudah mengikuti ibadah minggu pagi langsung

Pernahkah Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika cuaca panas? Ternyata, anjing menjulurkan lidahnya untuk mengatur suhu tubuhnya. Ketika anjing tidak memiliki kelenjar keringat seperti manusia, mereka menggunakan lidah mereka untuk mengeluarkan panas dari tubuh mereka. Ketika anjing merasa panas, mereka akan mulai menjulurkan lidahnya untuk meningkatkan penguapan air dari lidah mereka. Ini membantu menurunkan suhu tubuh mereka dan membuat mereka merasa lebih nyaman. Jadi, jika Anda melihat anjing menjulurkan lidahnya ketika panas, itu adalah tanda bahwa mereka sedang mencoba untuk mengatur suhu tubuh mereka. Pastikan untuk memberikan

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup luar biasa.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, dibalik bola, Gibol Man vs Machine, dan

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

0: rambutnya tinggi, sampah di mana-mana.
1: Iya tuh, aku juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik, kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
2: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pun subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masih

0: Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: selamat loh.
1: Tunggu, aku ambil cas HP dulu ya.
0: Eh, jangan lupa matikan televisinya. Itu tuh AC-nya juga, kan udah tidak ada orang di rumah, mubazir tahu.
1: Iya, ribet amat sih.
0: Jangan gitu dong. Selain bisa menghemat energi

0: energi listrik, kan bisa terhindar dari kebakaran juga.
1: Oh, gitu ya? Nggak kepikiran sih selama ini.
0: Kamu tahu tidak? Ternyata lebih dari 70% kebakaran itu terjadi akibat konsleting listrik. Jadi, bijak

0: Kakak tahu tidak pesparawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesparawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepemimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.

Menurut KBBI, pelangi adalah lengkungan spektrum warna yang terbentuk akibat pembiasan cahaya matahari oleh titik-titik hujan. Selama ini kita mengenal pelangi dengan 7 warna utama, merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Namun faktanya, pelangi tidak hanya terbatas pada 7 warna tersebut. Secara ilmiah, pelangi terdiri dari spektrum warna kontinu, artinya warna-warna di dalamnya saling menyambung tanpa garis pemisah yang jelas. Karena itu, jumlah warna pelangi sebenarnya jauh lebih banyak, bahkan mencapai jutaan gradasi. Hanya saja, keterbatasan mata manusia membuat kita hanya bisa melihat beberapa warna dominan. Ribuan nuansa lain tersembunyi di antara gradasi yang halus. Dengan demikian, meskipun pelangi sering disebut memiliki 7 warna, kenyataannya, fenomena alam ini menyimpan kekayaan spektrum yang jauh lebih luas.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Pendengar, Bumi Upuntaka sebutan lain bagi Kabupaten Tanah Tidung KTT yang berada di Provinsi Kalimantan Utara, kaya dengan berbagai adat, seni, dan budaya yang terus dilestarikan oleh penduduknya, yaitu suku Tidung. Salah satu budaya nenek moyang suku Tidung yang masih dilestarikan saat ini adalah tarian Yakiamus. Tarian tersebut berasal dari Desa Tanah Lia, Kecamatan Tanah Merah, Kabupaten Tanah Tidung. Dalam persembahan feature budaya kali ini, RRI Tarakan mengangkat tentang sejarah tarian yang melegenda, yaitu tarian Yakiamus di Bumi Upuntaka, Kabupaten Tanah Tidung, Provinsi Kalimantan Utara.

0: Pendengar, cerita sejarah tarian Yakiamus diawali dari adanya sebuah pulau kecil yang berada di dekat desa Tanah Liat, yang ditempati empat makhluk sakti bersaudara yang memiliki kekuatan. Namun dari empat bersaudara tersebut, yang terkuat yakni saudara ketiga yang bernama Yakiamus. Ia merupakan sosok makhluk yang jahat, berbadan besar, bermata empat, dan sulit dibunuh. Setiap Yakiamus mengasah parang mandau miliknya, lalu ingin mengetahui tajam atau tidak, ia menggunakan manusia sebagai percobaan dengan cara membunuh. Karena penduduk desa resah akan ulah Yakiamus, akhirnya melaporkan kepada saudara-saudara Yakiamus yang lain. Berdasarkan cerita sejarahnya, ungkap seorang seniwati bernama Sarinah, kelakuan Yakiamus yang jahat akhirnya diketahui saudara-saudaranya, dan akhirnya Yakiamus dijebak untuk masuk ke sebuah bubu, kemudian diikat, lalu Yakiamus ditenggelamkan ke sungai yang ada di desa Tanah Lia. Setelah diketahui Yakiamus telah musnah, akhirnya penduduk desa merayakan kegembiraan tersebut dengan tari-tarian sebagai bentuk pesta musnahnya Yakiamus.
1: Sejarah dari tarian yang kami buat tersebut itu memang dari sejarah dari kampung kami, yaitu Kecamatan Tanah Merah. Memang di situ dulu daerah yang terpencil, dan ada satu pulau yang ditempati oleh empat bersaudara yang maksudnya punya kekuatan yang kuat gitu. Tapi yang lebih kuat itu adalah Yakiamus. Dia mempunyai empat mata dan orangnya tidak bisa mati gitu. Maksudnya dia orang paling jahat lah di kampung itu. Jadi dia bisa mati dibohongi sama saudaranya, dimasukkan ke dalam bubu bambu, lalu dihanyutkan ke perairan daerah Tanah Merah.
0: Tarian itu turun-temurun dilestarikan hingga saat ini oleh penduduk desa Tanah Lia, yang menggambarkan proses dimusnahkannya Yakiamus hingga bentuk kegembiraan penduduk desa. Dalam tarian itu, seniwati Sarinah juga menggambarkan bunyi-bunyian yang dimainkan, yaitu seperti alat bubuh, dayung, kedabang, dan bakul. Tarian Yakiamus biasanya dimainkan oleh sedikitnya 15 orang penari. Biasanya, tarian Yakiamus ditampilkan pada upacara adat penyambutan kedatangan tamu negara di Kabupaten Tanah Tidung sebagai bentuk ucapan selamat datang.
1: Ini menggambarkan tarian itu bergembiralah masyarakat dengan perginya Yakiamus tadi, seperti itu. Pertama kami siapkan bubu tadi, tandu, terus dayung, kedabang, sama bakul. Itu menceritakan karena di sana kan orang-orang dulu pada saat memakai, dulu nggak ada topi ya, jadi pakainya kedabang yang dari ini. Terus mereka juga menyimpan ikan, tidak memakai baskom kan, ya menyimpannya kan di bakul ini dari rot. Dalam tarian ini biasanya kalau masal, kami biasa pakainya sampai 15 orang. Iya, kalau seandainya ada penawaran seperti itu kan, kalau ada event yang go nasional, mungkin insya Allah kalau bisa gitu ya.
0: Tarian Yakiamus tetap harus dilestarikan. Pemerintah Kabupaten Tanah Tidung telah membuat sanggar seni di desa Tanah Lia. Besar harapan Sarinah untuk memperkenalkan tarian ini ke seluruh masyarakat, khususnya Kalimantan Utara dan umumnya masyarakat di Nusantara. Pihaknya berencana akan mengikuti setiap perlombaan tari tingkat nasional. Pendengar, demikian sajian feature budaya produksi RRI Tarakan dengan judul Tarian Yakiamus yang merupakan tarian adat suku Tidung yang ada di Provinsi Kalimantan Utara yang masih dilestarikan hingga saat ini. Mari kita jaga dan lestarikan seni budaya bangsa Indonesia.

0: Eh, pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya, siapa yang paling besar tawarannya, Dun?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Eh, pokoknya jangan gitu deh. Itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Iya deh. By the way, dari tadi nge-print terus. Tegak bener.
0: Iya, tugas adik aku. Daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong kamu praktek korupsi. Menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi. Dan dosanya sama.

Madu sejatinya tidak pernah basi. Jika madu tersebut dalam kondisi murni dan disimpan dengan baik, hal ini disebabkan oleh beberapa faktor alami dalam madu yang membuatnya tahan lama dan sulit mengalami pembusukan. Pertama, madu memiliki kadar gula yang sangat tinggi, sekitar 80%, sehingga menciptakan lingkungan yang sangat kering bagi mikroorganisme seperti bakteri dan jamur untuk hidup dan berkembang biak. Kondisi ini menghambat pertumbuhan mikroba penyebab basi atau busuk. Kedua, madu bersifat asam dengan tingkat keasaman antara 3,2 hingga 4,5 yang juga berperan membunuh atau menghambat mikroorganisme yang masuk ke dalam madu. Ketiga, madu mengandung enzim yang diproduksi lebah seperti glukosa oksidase yang menghasilkan hidrogen peroksida sebagai antibakteri alami. Ini menjadikan madu sebagai bahan yang sangat awet secara alami. Meski begitu, madu bisa mengalami perubahan warna menjadi lebih gelap, kristalisasi atau magras dan berbutir, serta perubahan aroma dan rasa jika disimpan terlalu lama atau pada suhu yang kurang tepat.

0: Cerita tentang kisah Jaka dan Hasna, legenda Batu Cino dari Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan. Legenda ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Jaka dan Hasna. Mereka mengucapkan janji setianya untuk kelak membangun rumah tangga bersama-sama. Namun Jaka mengakui belum mampu untuk mewujudkan janjinya kepada Hasna. Ia pun lantas bertekad merantau ke negeri seberang.
1: Adinda Hasna, sang pujaan hatiku, sudah lama kita memadu kasih, saling menjadi buah hati dan buah mimpi. Maafkan kakandemu ini yang hanya selalu mengulur-ulur waktu.
2: Iya kak, ayah dan ibu sudah menunggu. Katanya kakak tak harus pergi ke negeri seberang untuk masa depan kita nanti. Ayahku seorang yang kaya raya dan mampu menghidupi kita nanti. Jadi untuk apa kakak harus ke negeri seberang?
1: Ini bicara harga diri, Dik. Malu rasanya kakak kalau hidup kita nanti selalu dibantu ayah dan ibumu. Kakak ini menunjukkan kalau kelak kakak juga bisa menjadi pemimpin rumah tangga yang baik, yang dapat menafkahimu dan mendidik anak-anakku. Izinkan Kak Jaka pergi ke negeri seberang.
2: Kalaulah itu keinginanmu kak, aku izinkan kepergianmu. Tapi ingatlah kak, jangan lupakan diriku di negeri seberang.
1: Tentu tidak Hasna. Kau jadi penyemangatku dan aku berjanji, setelah pulang dari negeri seberang, bukan hanya kau yang kupinang, kampung halamanku ini akan aku bangun juga.
0: Tak lama setelah kepergian Jaka ke negeri seberang, datanglah seorang pedagang dari pusat kota wilayah Empat Lawang. Pedagang tersebut menggunakan perahu besar menyusuri Sungai Musi.
3: Tampaknya di ujung sana ada perkampungan. Wahai kau kelasi kapal, suruh nakoda kita untuk merapat di pinggir sungai.
4: Baik Tuan Sodagar, kami akan memerintahkan nakoda untuk merapat ke perkampungan itu.
0: Sambil memperhatikan keindahan kampung, sang pedagang berkeliling kampung.
3: Sungguh indah pemandangan kampung ini. Tak dapat aku bayangkan dengan kata-kata.
4: Iya tuanku, bukan hanya kampung ini yang indah, ternyata gadis-gadis di kampung ini cantik-cantik tuanku.
3: Ah, kau bisa aja. Dasar matamu aja yang mata keranjang. Ingat anakmu di rumah sudah mau 3.
4: Ah tuanku, ini kan hanya pemanis bibir hamba saja. Tak ada niat dalam hati untuk mendua. Tapi kalau ada yang suka, kenapa tidak?
3: Sudah, kau pindahkan saja barang dagangan kita ke ujung pasar kampung ini. Siapa tahu ada yang berminat.
0: Ketika melewati rumah Hasna, pedagang bertemu dengan Hasna. Lalu Hasna terkejut melihat seorang lelaki memasuki pekarangan rumahnya.
2: Siapa kamu? Kenapa masuk ke dalam perkarangan rumahku?
3: Oh, maaf. Hamba seorang pedagang dari kota. Hendak menjajakan barang dagangan hamba. Tak tahu kalau masuk ke dalam perkarangan ini. Tadi terlihat pintu terbuka.
2: Pintu terbuka bukan berarti tuan bisa dengan mudah masuk ke rumah orang. Ada tradisi di sini berbeda dengan kebiasaan di kota.
3: Sekali lagi, maafkan hamba, adik yang cantik.
0: Pedagang tersebut terkesima ketika melihat kecantikan Hasna dan berhasrat ingin menikahinya. Namun ajakan sang pedagang itu ditolak mentah-mentah oleh Hasna. Penolakan itulah yang kemudian membuat sang pedagang murka dan ingin membunuh semua orang kampung yang menghalangi niatnya memperistri Hasna.
3: Amboy, cantiknya adik ini. Membuat hamba langsung jatuh cinta. Siapakah gerangan namamu?
2: Sudah 2 kali kesalahan tuan. Pertama, masuk ke perkarangan orang tak berizin. Kedua, sudah berani menggoda saya.
3: Andai kau jadi istriku, akan ku beri semua apa yang kau mau.
2: Aku tak sudi. Silakan tuan meninggalkan rumah hamba sebelum aku jeritkan, agar warga kampung ini dapat datang kemari.
3: Oh, janganlah marah adik cantik. Hamba hanya ingin mengenalmu lebih dekat dan juga menginginkanmu menjadi istriku.
2: Jangan pegang tanganku. Mau apa kau? Tolong, lepas, tolong aku.
5: Bersamaan dengan suasana yang memanas karena si pedagang melakukan pemaksaan kehendak, Jaka kembali ke tanah empat lawang untuk mengenakan janji setianya kepada Hasna. Ketika sampai di perkampungannya kembali, Jaka mendapati Hasna sedang mendapat ancaman dari si pedagang. Jaka pun kemudian langsung melawan menyelamatkan Hasna.
2: Tolong, lepas, tolong aku.
1: Adinda Hasna, kamu kenapa?
2: Kak Jaka, tolong aku kak. Orang asing ini hendak memaksakan diri menikahi aku, tapi aku tak suka, dia memaksakan.
1: Hei, lepaskan wahai orang yang tak punya adat. Ingat, kau berada di mana, dan ini bukanlah tempat asalmu. Janganlah merusak norma yang ada. Lepaskan dia.
6: Siapa kamu? Berani-beraninya melarangku. Pemimpin wilayah ini pun tak berani melarangku, karena aku sang saudagar kaya.
1: Walau kau orang hebat, tapi kehebatanmu tak ada apa-apanya di kampung ini. Lepaskan wanita itu, kataku.
6: Wahai para anak buahku, serang dia.
5: Pertarungan hebat antara keduanya pun tak dapat dihindari, dibantu oleh beberapa anak buahnya. Pedagang itu terus memegang tangan Hasna. Dengan kekuatan dan kemampuan bela diri Jaka, serangan-serangan dari anak buah pedagang dapat dilumpuhkan. Akhirnya, semua anak buah pedagang terkapar karena pukulan dan serangan Jaka yang begitu sakti. Lalu Jaka menghadapi sang pedagang satu lawan satu.
6: Ternyata hebat juga ilmumu. Wahai pemuda kampung yang sok hebat, sekarang lawan aku.
5: Perkelahian yang hebat pun terjadi antara keduanya. Namun kekuatan pedagang yang tidak ia seberapa dapat dikalahkan oleh Jaka yang mempunyai keahlian bela diri. Akhirnya Jaka mengalahkan si pedagang.
1: Ya, terimalah ini pukulan ampuhku.
6: Hiat, ha! Hiat, hiat! Ah, ampun, ampun! Aku mengalah anak muda, aku mengalah. Aku meminta maaf atas kesalahanku.
1: Secepatnya kalian pergi dari kampung ini.
6: Aku menyesal. Kami minta maaf.
1: Ingat, jangan lagi berbuat seenaknya kalian ya. Walaupun kalian orang yang berharta. Pergi!
5: Setelah Jaka mengalahkan pedagang yang tak punya tata krama, pedagang dan anak buahnya lalu pergi meninggalkan kampung itu. Setelah beberapa bulan dari kejadian itu, Jaka lalu menikahi Hasna sesuai dengan janjinya. Pernikahan itu disambut gembira oleh warga kampung karena Jaka pun menjadi pemimpin kampung tersebut. Pengadaptasian legenda Batu Cino dalam bentuk sandiwara mini, legenda ini bertujuan melestarikan dan memperkenalkan legenda Batu Cino kepada generasi penerus. Hal ini dilakukan agar folklor atau cerita legenda dari empat lawang tetap terjaga dan nilai-nilai luhur yang menjadi pesan di dalamnya tersampaikan kepada masyarakat luas.

0: 96.7 MHz program 4 Suara Budaya Manokwari masih terus menemani teman-teman Sabut Bededong semua di edisi siang hari ini.
1: Kembali dalam program Fitur Budaya Radio Republik Indonesia bersama saya Muhammad Rian mengangkat tema Piring Terbang, tradisi budaya dari masyarakat suku Tidung di Kabupaten Malino, Provinsi Kalimantan Utara. Sebuah hajatan tidak lepas dari keterlibatan dari semua pihak, khususnya bagi sanak saudara sudah pasti terlibat langsung untuk membantu bagi keluarga yang melaksanakan hajatan, seperti pesta perkawinan, sunatan maupun acara-acara lainnya. Acara adat piring terbang, yaitu sebuah pesta budaya upacara gotong royong untuk membantu pelaksanaan pesta pernikahan dalam hal pengumpulan dana. Sejak zaman dahulu, jika masyarakat menggarap ladang bersama-sama atau disebut tenguyun, itu dimulai dari sejak menebas, membersihkan, dan membakar lahan, menanam padi, sampai memotong padinya, sama seperti halnya jika ingin kegiatan atau hajatan. Menurut salah seorang tokoh masyarakat suku Tidung, Dr. Andes Haji Edi Marwan MSI, pada kegiatan piring terbang secara adat suku Tidung, kalau orang mau menikah, dibuatlah dalam acara piring terbang tersebut. Kegiatan ini adalah

0: Karena ini merupakan sebuah hajatan, dipastikan akan membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Maka dari pihak keluarga yang akan berhajat mengutuslah seorang untuk mendatangi rumah-rumah warga dengan menyampaikan maksud dan tujuan kedatangannya secara lisan kepada tuan rumah.
1: Pengantarnya begini, kita mulai dari mengundang. Mengundang itu kan dari rumah ke rumah. Kita tidak pakai handphone, kita tidak pakai undangan tertulis. Tapi kita pakai undangan lisan dari rumah ke rumah. Nah, yang kita sampaikan itu

0: Setelah pemberitahuan kepada sanak saudara dan keluarga serta warga lainnya selesai dan tiba masa pelaksanaan upacara adat berlangsung, maka prosesi upacara adat piring terbang sekaligus memperlihatkan jujuran atau seserahan untuk pernikahan dari pihak laki-laki dilaksanakan, yakni dengan cara memutar mengelilingkan sebuah tempat untuk menaruh batuan tersebut.
1: Keliling, keliling, sampai juga.

0: lah gitu.
1: Berarti memang wajibnya 3 kali putar ya?
0: Iya, tergantung kita, tergantung ketua adat maunya. Bisa 3 kali, bisa 4 kali. Oh, kita enggak punya target, enggak punya target. Iya, gitu. Semampu kita.
2: Iya, ada maunya.
3: Dirinya pun menaruh harapan besar pada generasi muda, ke depan semua budaya orang Tidung tetap dilestarikan sepanjang masa tanpa ada perubahan apapun dari nilai-nilai budaya yang selama ini telah dijalankan oleh seluruh masyarakat suku Tidung.
0: Tetap dipertahankan, dibudayakan dalam keadaan apapun. Artinya bukan tergantung apakah keluarga itu senang atau tidak.

0: muda. Menurut Yudiana yang baru saja menikah, dari budaya terbangan ini lebih mengajarkan tentang kebersamaan dan gotong royong.
1: Hal yang berat bisa menjadi ringan karena dikerjakan bersama-sama. Budaya piring terbang juga sebagai perekat hubungan silaturahmi antar keluarga kerabat. Budaya ini sifatnya mengumpulkan semua keluarga dan saudara, baik yang

Picur budaya dari RRI Stasiun Produksi Malinau yang menceritakan tentang piring terbang yang menjadi adat budaya masyarakat suku Tidung, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Semoga dapat memperkaya informasi dan pengetahuan bagi seluruh pendengar setia RRI di seluruh Nusantara. Bersama saya yang bertugas, Muhammad Rian, pengarah teknik Tri Prasetyo, reporter dan penulis naskah Widayat, dan seluruh kerabat kerja yang bertugas, mengucapkan sampai jumpa dalam

Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.

Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.

0: Kakak tahu kan tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Maskot Pusparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Bagi Anda yang pernah tinggal di Kota Tarakan, sepertinya sangat jarang mendengar bahasa ini. Ini adalah bahasa Tidung, bahasa asli suku Tidung Kalimantan Utara. Sebagai kota yang didiami para pendatang, selama ini kami hanya kerap mendengar masyarakatnya berbahasa Jawa, Bugis, dan Banjar. Padahal, menurut Wikipedia, bahasa Tidung merupakan salah satu bahasa Austronesia yang merupakan bagian dari kelompok bahasa Murut Dayak yang dituturkan di utara Kalimantan seperti Tarakan, Nunukan, Malinau, Bulungan, dan sebagian wilayah Sabah, Malaysia. Salah satu pegiat budaya Tidung, Muhammad Arba'in, menuturkan, kurangnya minat suku Tidung menggunakan bahasanya karena mereka banyak yang tidak percaya diri menggunakan bahasa Tidung walau dengan sesama suku Tidung. Selama ini, mereka lebih suka berbahasa Indonesia. Padahal, bahasa Tidung ini banyak digunakan oleh sebagian masyarakat Tidung yang eksodus ke Sabah, Malaysia. Arba'in pun khawatir, bahasa Tidung akan punah oleh waktu.
1: Orang kami itu, orang Tidung sendiri, itu minder menggunakan bahasanya. Memang dari skala mayoritas mereka di sini, tapi kan terpecah. Ada di KTT, ada yang di Tarakan, ada yang di Bulungan, di Malinau, nah kan jadi terpecah gitu. Jadi kata mereka dulu memang pusatnya itu memang di Tanah Tidung. Nah banyak yang hijrah ke sini karena ada eksodus saat peperangan itu. Nah jadi mereka berpindah-pindah, jadi tidak menetap suatu kawasan gitu. Nah makanya itu juga yang menjadi latar belakang orang itu sulit untuk mengenal Tidung itu lebih dekat, Bu. Jadi apalagi mereka orang Tidung kan tertutup kadang-kadang. Makanya untuk menggunakan bahasa daerahnya itu mungkin di kalangan mereka saja. Dan mereka kalau ngomong ada orang lain yang bukan dari daerah orang Tidung, mereka tidak akan ngomong bahasa Tidung gitu. Nah jadi kebiasaan menggunakan bahasa Indonesia mungkin menghargai orang lain mungkin ya. Itu yang kadang-kadang nilai-nilai bahasa lokalnya itu luntur sampai saat ini.
0: Apakah benar bahasa Tidung akan punah? Saya pun penasaran dan menjumpai dua anak bersuku Tidung bernama Alawi dan Madun. Di rumahnya, ternyata mereka terbiasa dan sudah diajarkan oleh orang tua mereka untuk berbahasa Tidung. Mereka pun tidak malu bercakap sehari-hari menggunakan bahasa Tidung bersama teman-temannya.
2: Bu, di rumah sering bicara pakai bahasa daerah mungkin di rumah ya?
3: Iya.
2: Oh, jadi Madun tahu gitu ya?
3: Iya, ikutlah,
2: jadi ngerti lah ya. Kalau ini, Alawi, kalau di rumah, orang tua, suka pakai bahasa Tidung nggak? Iya. Jadi, kamu tahu gitu. Kamu tahu bahasa Tidung dari orang tua ya?
3: Iya.
4: Matematika
5: Sinoki
4: Sino
6: Sino kon Dedawi kan Nitak guru no.
4: Yang
6: sinan sampai anom
5: Bupo kamat kai
6: Sino.
0: Menjawab kekhawatiran punahnya bahasa Tidung, ternyata Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan pun berencana akan memasukkan muatan lokal atau mulok bahasa Tidung ke dalam kurikulum pendidikan sekolah dasar. Mulok ini, kata PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Tarakan, Boni Ponto, akan diluncurkan bertepatan Hari Pendidikan pada 2 Mei 2019.
7: Nah, memang tidaklah mudah ya untuk mempersiapkan dari sisi bahasa Tidung itu. Karena perlu disusun, perlu dirumuskan, kemudian perlu dipersiapkan referensi pendukung agar bahasa Tidung ini bisa diajarkan kepada seluruh tingkatan dan jenjang pendidikan kita, baik yang formal maupun yang non formal. Maksud saya yang di pendidikan anak usia dini, juga ada di TK, kemudian ada kelompok bermain, ada di semuanya ini, termasuk di SD dan SMP sudah diperkenalkan agar anak-anak kita itu tidak terkejut ya bahwa kita punya bahasa ibu kita, bahasa yang ada di Kota Tarakan, bahasa yang asli.
0: Kelestarian budaya tidak hanya tanggung jawab pemerintah saja atau para budayawan saja, tetapi tanggung jawab kita semua, terutama dalam menggunakan bahasa daerah sehari-hari. Esti Murdiastuti melaporkan dari Bumi Paguntaka, Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Emang nih tim sesnya ini nih udah kebanyakan hoax.
1: Kenapa bang? Ngoceh sendirian gitu?
0: Ini di medsos tim ses calon kepala daerah sebelah udah kayak buzzer hoax. Gimana demokrasi bisa maju kalau kayak gini?
1: Ya elah bang, ngurusin pilkada mah nggak ada habisnya. Buat apa milih coba? Kalau hasilnya gitu-gitu aja.
0: Bambang, kalau kamu mau daerah ini lebih baik harusnya kamu ikutan milih kepala daerah.
1: Gah, ngapain ikut milih?
0: Dibilangin malah ngeyel. Sini remote-nya.
1: Bang, kenapa diganti bang channelnya? Lagi seru itu.
0: Yeah, sama aja kan kayak pilkada. Kalau nggak mau milih ya udah jadi penonton aja, nggak usah komplain.
1: Iya juga ya bang ya. Mau acaranya bagus atau jelek, cuman bisa jadi penonton kita.
0: Nah, makanya gue bilangin, tentuin pilihan kamu dari sekarang.
1: Tapi bang, gue kan belum 17 tahun.

0: Apa itu kuntau?
1: Terus tahu kuntau nggak?
2: Kuntau. Nggak tahu kuntau.
1: Nggak tahu ya? Iya. Tapi pernah dengar nggak sebelumnya?
2: Nggak pernah juga sih kuntau. Belum pernah dengar.
1: Belum pernah dengar ya? Iya. Mas Chandra, ya? Pernah dengar kata kuntau nggak?
2: Kata?
1: Kuntau. Pernah dengar kuntau nggak?
2: Kayaknya sih pernah dengar, tapi di mana gitu.
1: Kira-kira kalau misalnya pernah dengar, apa tuh artinya, maksudnya?
2: Kalau untuk maksud dan artinya mungkin kurang paham juga, cuma sih pernah dengar.
1: Pernah dengar gitu ya, tapi nggak tahu ya apa gitu ya.
0: Kesenian bela diri dalam masyarakat Tidung Ulun Pagun, Kalimantan Utara lebih dikenal dengan kuntau. Kuntau ini menurut pegiat budaya Muhammad Arba'in dalam bukunya yang berjudul Buku Pintar Kebudayaan Tidung termasuk yang hampir punah. Padahal kesenian ini merupakan sebuah warisan budaya lokal Tidung Ulun Pagun. Menurut Arba'in, hampir punahnya kuntau ini di kalangan masyarakat Tidung karena kuntau tidak boleh dipelajari oleh masyarakat umum.
3: Dulu memang keluarga saja. Kuntau ini kan memang basisnya di keluarga. Nah, lama-lama memang kuntau itu tidak diperlombakan, Bu. Nah, mungkin kalau diperlombakan ke silat, saya bisa ini akan terkenal luas. Berhubung dia cuma keluarga dan itu hanya dipertunjukkan aja ketika ada pentas seni, itu baru ditampilkan, makanya tidak terlalu familiar di mata masyarakat luas. Nah, kuntau. Seandainya kalau seperti silat dipertunjukkan, ada perlombaannya, mungkin bisa eksis sampai saat ini.
0: Sementara itu, budayawan Datuk Nurbek mengatakan, pada zaman dulu, Raja Tidung menggaji orang untuk mengajarkan kuntau di wilayah kerajaan.
4: Salah satu ilmu bela diri ya yang ada di kalangan masyarakat Tidung, memang keberadaan kuntau ini sebagaimana hal-hal tradisi yang lain di zaman sekarang ini tidak begitu terlihat. Jadi pada zaman dulu memang ini ada dan banyak begitu dan menjadi tren mungkin setiap orang muda umumnya pandai berkuntau begitu, walaupun tidak pernah ada perguruan yang besar. Tapi sependengaran saya, kalau zaman dulu para guru kuntau itu digaji oleh raja untuk mengajar anak-anak begitu.
0: Langkanya kuntau saat ini tidak hanya di wilayah Kalimantan Utara yang berpenduduk heterogen, tapi juga di kalangan suku Tidung sendiri. Sebab menurut pelatih perguruan kuntau Bawot, Abdul Somad, seni bela diri yang hanya boleh dipelajari di kalangan keluarga baik pria dan wanita, menurutnya ini adalah amanah leluhur. Kuntau tidak boleh diajarkan kepada masyarakat umum dan tidak dipertandingkan.
5: Tapi kuntau yang ini cuma hanya berlaku untuk keluarga yang tidak terbuka umum. Hanya diajar kepada keluarga yang mau latihan aja. Kalau untuk umum tidak.
1: Itulah bedanya dengan silat ya.
5: Iya.
1: Apakah itu juga memang kuntau Tidung ya, saya bilang itu memang seperti itu ya, hanya untuk keluarga.
5: Iya, itu asli dari Tidung. Ya, memang kalau kita ngelihat cerita kuntau itu dari Cina misalnya gitu kan, tapi ini bahasa kuntau yang diambil dari orang-orang tua kami, leluhur kami itu dari kata kun, itu bahasa Arab kun. Artinya jadi tau itu tawadu, artinya tabah dalam jenis apa saja. Mereka harus melatih kesabaran untuk menjalankan latihan kuntau.
0: Bedanya kuntau dengan seni bela diri silat pada umumnya adalah pada jurus. Kuntau hanya memiliki 10 jurus, sedangkan silat mempunyai ratusan jurus. Namun walau hanya 10 jurus, kuntau memiliki lebih banyak jurus bunga. Bunga dalam istilah ini bukan berarti bunga di taman, tapi ketika ingin mengeluarkan langkah demi langkah dalam seni kuntau dimulai dengan bunga atau gaya yang khas. Setiap melakukan pukulan dan tendangan diutamakan kecepatan dan ketangkasan untuk menjatuhkan lawan.
5: Sebenarnya bela diri itu sama aja, Mbak. Silat, bela diri, kuntau. Jadi kuntau ini sebenarnya bela diri yang pertama ada di muka bumi. Yang khususnya ada di Cina misalnya kan. Cuma dari kuntau ini terpecahlah berbagai golongan bela diri. Sebenarnya diambil dari kata kuntau itu sendiri. Sama aja. Tidak ada yang lebih baik dan tidak ada yang tidak baik. Bela diri sama. hakikatnya membina dia gitu.
0: Jailani salah satu mahasiswa PPKIA Tarakan dan sekaligus murid Kuntau pun senang bisa belajar Kuntau. Manfaat yang ia rasakan selain badan terasa lebih sehat dan yang paling penting adalah ia dapat mengisi waktu luang yang lebih bermanfaat.
1: Nah, ini kan udah berapa lama ikut belajar Kuntau?
6: Sekitar 2 tahunan sudah.
1: Udah 2 tahun ya. Terus manfaat yang lain?
6: Manfaatnya jaga kesehatan.
1: Oh, jaga kesehatan.
6: Jaga kesehatan kita.
1: Harapannya ke depan dengan kegiatan belajar Kuntau ini apa?
6: Ya, lebih maju lagi, Mbak. Dan alat-alat kami ini kan belum ada, supaya lebih maju lagi kan, lebih baik lagi.
0: Sangat disayangkan memang jika seni bela diri Kuntau ini termasuk dalam kategori seni budaya yang hampir punah. Hampir sebagian besar masyarakat Tidung, Ulun, Pagung tidak melestarikannya, terutama yang tinggal di perkotaan. Padahal sudah sepatutnya setiap masyarakat Tidung melestarikan seni bela diri ini sebagai pelindung diri dari setiap kejahatan yang bisa datang kapanpun. Esti Murdiastuti melaporkan dari Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun. Gak malu?
1: Gak lah, ngapain juga aku malu. Namanya kan juga hiburan.
0: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
1: Apa ya?
2: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Perancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis Fantasmocraft, lentera ajaib.
3: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

0: Juan, Juan, Juan. Ayo mati sudah.
1: Sabar, Mas main HP.
0: Baru HP sudah, baru mandi dulu, nanti kau terlambat ke sekolah. Juan.
1: Ya, sabar.
0: Sabar, sabar terus. Nanti terlambat, ini sudah jam 6 lewat. Dengar ke tidak?
1: Iya, nanti sekolah.
0: Main HP terus. Nanti pulang sekolah bermain lagi. Nanti terlambat itu.
2: Hei, kok masuk panggil itu? Cepat.
1: Iya, sabar.
3: Pengawasan orang tua penting untuk menjaga perilaku anak. Batasi penggunaan gawai, lindungi anak-anak kita.

0: Rifki, Rido, udah pada ngerjain tugasnya Pak Samsul belum? Kok malah santai-santai sih?
1: Udah, santai aja, Sher. Kan ada apa, Bray?
2: Ada AI, Mamen. Paling 10 menit juga udah beres, Sher. Kemarin aja kita ngerjain tugas seni rupa kan juga satset-satset karena ada apa, Bray?
1: Ada AI dong, Mamen. Pokoknya pasti kerjaan kita beres lah. Udah, Bray. Kita mending lanjutin aja deh mabarnya.
0: Ya udah deh, terserah kalian aja. Yang penting aku udah ngingetin lo ya.
3: Selamat pagi, anak-anak.
0: Pagi, Pak. Nah,
3: jadi hari ini kita akan mengadakan ulangan. Jadi silahkan kumpulkan HP kalian di depan.
1: Waduh, piye ki, Bray?
2: Sama, ki aku ra mudeng babar blas.
1: Aduh, remo.
0: Teknologi makin canggih, bikin hidup jadi mudah.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Demandful inflation atau inflasi tarikan permintaan adalah inflasi yang terjadi ketika permintaan barang dan jasa lebih besar dibandingkan dengan pasokan. Inflasi ini terjadi karena tekanan dari sisi permintaan atau meningkatnya permintaan barang dan jasa relatif terhadap ketersediaannya. Demandful inflation biasanya terjadi menjelang economic boom atau ledakan ekonomi. Jika tidak segera ditangani, maka hal ini dapat membahayakan perekonomian nasional. Untuk mengendalikan inflasi tarikan permintaan dapat dilakukan dengan mengikuti serta melaksanakan kebijakan moneter dan fiskal yang ketat.

0: depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: masih duduk? Anak-anak udah pada nungguin tuh di kelas.
1: Bentar lagi lah, Bu Tri.
0: Loh, kenapa emangnya? Bu Dinda gak seperti biasanya?
1: Itu loh, Bu Tri. Orang tua muridku tadi pagi marah-marah dia karena anaknya aku suruh berdiri di depan kelas. Berisik dia sama kawannya pas aku lagi ngejelasin materi.
0: Aduh, gitulah kan orang tua zaman sekarang. Anaknya susah diatur. Dihukum, anaknya gak terima. Kalau di zaman kita dulu ya, malah lebih parah lagi hukumannya.
1: Itulah, Bu Tri. Bingung juga jadinya. Masa kalau muridnya bandel, kita biarin aja gitu?
0: Ya, jadi guru sekarang makin susah. Apa-apa salah. Sehat-sehat aja lah untuk guru-guru sekarang ya, Bu ya.
1: Ya udahlah, ayo kita ke kelas.

0: Pilih siapa kita di pilkada ini?
1: Ya siapa yang paling besar tawarannya, Dum?
0: Gimana daerah kita mau maju kalau hari gini masih politik uang, uang haram? Tahu nggak sih nanti ujung-ujungnya korupsi?
1: Itu udah lumrah kali.
0: Pokoknya jangan gitu deh, itu sama saja membuka celah bagi koruptor.
1: Ya deh, betul dari tadi ngeprint terus, banyak bener.
0: Iya, tugas adik aku, daripada mengeluarkan uang untuk fotokopi ya, mending print di sini aja.
1: Tapi itu kan fasilitas kantor, Shay. Kertas juga dari pengadaan kantor.
0: Lah emang kenapa?
1: Ya sama aja dong, kamu praktek korupsi menggunakan fasilitas kantor untuk kepentingan pribadi. Gimana sih kamu? Korupsi itu gak harus yang besar. Hal kecil seperti ini juga namanya korupsi, dan dosanya sama.
0: Gimana dong?

0: 100 terus ditambah 200. Hehehe, lumayan nih.
1: Widih, yang lagi ngitung duit laris manis nih. Udah jualan berapa kilo?
0: Ya, lumayan lah, 30 kiloan. Tapi untungnya tipis banget.
1: Masa sih? Biar untungnya gede, mending kurangin aja timbangannya.
0: Wah, itu sih ide sesat. Gak, dosa.
1: Alah, yang penting kan dapat untung gede. Lagian nih ya, pembeli gak akan tahu kok kalau timbangannya dikurangin. Kan cuma dikit.
0: Aduh, itu namanya curang. Sebagai penjual, kita harus jujur, biar berkah. Lagian ya, kalau misalnya ketahuan ngurangin timbangan, terus dilaporin, kita bisa kena hukum pidana. Kan repot.
1: Iya juga ya, kamu kok jadi orang baik banget sih. Ya udah, aku ambil 5 kilo dulu ya, bayarnya besok.
0: Ya, ngambil lagi, yang kemarin aja belum bayar.

Februari 2023, masyarakat dunia dihebohkan dengan penemuan gunung bawah laut di perairan selatan Pacitan, Jawa Timur. Ini menjadi penemuan unik sebab keberadaan gunung tersebut sudah jutaan tahun lalu. Laman IDMT menyebut gunung tersebut terletak sekitar 260 km sebelah selatan Kabupaten Pacitan, Jawa Timur. Kedalaman laut sekitar 6.000 meter dan tinggi sekitar 2.200 meter. Sedangkan puncaknya berada pada kedalaman sekitar 3.800 meter. Para peneliti mengungkap gunung bawah laut itu terbentuk akibat tumbukan dua lempeng bumi yang terjadi sejak berjuta tahun lalu dan bukan merupakan gunung berapi. Pemerintah daerah setempat menamai gunung tersebut Gunung Jogo Jagat yang berarti gunung yang menjaga

Pakistan resmi menjadi negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. World Population Review melansir jumlah penduduk beragama Islam di Pakistan saat ini mencapai 240,8 juta jiwa atau 98,19% dari total populasi negara. Di urutan kedua, Indonesia mencatatkan sebanyak 236 juta jiwa penduduk muslim atau 84,35% dari total populasi negara. Urutan ketiga ada India dengan penganut Islam sejumlah 200 juta jiwa. Sementara di posisi keempat dan kelima ada Bangladesh dan Nigeria dengan penduduk muslim masing-masing sebanyak 150,8 juta dan 97 juta jiwa. Pada 2024 ini, Islam memiliki lebih dari 2 miliar pengikut dan menjadi agama terbesar kedua secara global.

0: Prin, bisa minta tolong nggak?
1: Minta tolong apaan dulu nih?
0: Lagi perlu duit nih. Kapan ya kamu bisa lunasin utang?
1: Duh, gimana ya? Aku kebetulan juga belum punya uang nih untuk bayar utang kemarin.
0: Rin, bisa ketemuan nggak?
1: Wah, maaf dok. Aku lagi sibuk. Nanti aku kabarin deh kalau nggak sibuk.
0: Rin, tiap kali ditelepon kamu kok menghindar?
1: Aku kan udah jelasin, bukan menghindar dan gak mau lunasin hutang. Kamu kok gak percayaan banget sih?
0: Bukan gak percaya, tapi semenjak kamu punya hutang, sikap kamu jauh berubah.
2: Hutang semudah meminjam,
1: tapi jangan sampai memutus tali pertemanan.

Pendengar program 4 Radio Republik Indonesia mengakuari ditajukan serangkaian lagu-lagu hiburan untuk Anda. Kita akan menyatu dengan program 1 Radio Republik Indonesia mengakuari untuk mengikuti serangkaian lagu-lagu bernuansa islami dan juga bedukasan maghrib yang akan hadir ke ruang dengar Anda di pukul 18:07 waktu Indonesia Timur. Segera kita menyatu dengan program 1 Radio Republik Indonesia Manokwari.

أشهد أن لا

Ya, Bapak terus berbunuh di program 4 ya, Unslake Indonesia. Kali ini sama pendengar dimana kamu setia bersama kami di setia dengan pendengar di pukul 19.28 menit. Masih terus berbunuh dengan beberapa lagu-lagu dan informasi yang selalu setia dengan ragam ramuan Nusantara yang selalu setia bersama Anda. Edisi di program 4 ya, Unslake Indonesia kali ini.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Mpo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Mpo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Mpo bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Mpo juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Mpo, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Ya, masih terus berada di program 4 ya, Enslika Indonesia kali ini. Selamat malam dan selamat beraktivitas di malam hari ini. Untuk mendengar dengan beberapa informasi-informasi yang selalu setia bersama kami di program 4 pukul 19.28 ya, kami masih terus menemani dengan beberapa lagu-lagu dan beberapa informasi yang selalu setia bersama kami.

Yo, jadi kan setiap semua kami di program 4 ya, pukul 19.32 menit ya, setiap semua kami dengan informasi mengenai dengan ragam irama Nusantara yang selalu setiap semua kami dengan penamaan dokumen irama asli Indonesia masih terjadi di pekerjaan yang belum tuntas atau beberapa irama-irama dangdut, rentak, mak atau juga dengan jogan jamping keroncong-keroncong yang bentuk padahal potensi ragam irama ini juga berbentuk budaya atau musik-musik Nusantara atau langkah mendukung pengakuan keroncong jadi warisan budaya. Ya, diharapkan juga peran aktif sebuah pihak dan juga dengan beberapa lagu-lagu dan beberapa informasi ya ragam irama Nusantara yang terus menemani Anda di malam hari ini hingga pukul 20 ya waktu Indonesia Timur.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: Kakak tahu kan tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Ya baik, gue setelah sebenarnya di pukul 19.53 ya. Dan setelah saya bersama kami di program 4 Hans Liga Indonesia ya. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, dengan edisi malam hari ini yang selalu setia bersama kami di program 4 Hans Liga Indonesia ya. Sahabat pendengar dimanapun Anda berada, masih terus dengan berapa level masih ya di pukul 20 nanti waktu Indonesia Timur.

Maskot Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Pernah nggak sih kamu mikir kenapa zebra cross itu warnanya hitam putih? Ternyata nih, warna hitam putih itu dipilih karena super kontras. Jadi gampang banget kelihatan dari jauh, siang ataupun malam. Garis putihnya bisa mantulin cahaya lampu kendaraan, sementara latar hitamnya makin bikin pola belangnya stand out. Dan yap, karena mirip belang zebra, makanya dinamain zebra cross. Lucu ya, tapi fungsinya serius, buat ngingetin pengendara supaya melambat dan bantu pejalan kaki nyebrang dengan aman. Jadi, lain kali kalau kamu lihat zebra cross, jangan cuma lihat motifnya, ingat juga pesan penting di balik belangnya.

Ya baik, masih terus berbunyi di program 4 ya, mengenai drama legenda cerita rakyat yang dibawa permohonan rindang atau bertemarkan cahaya lampu terlihat seorang nenek sedang duduk merenung di atas balai bambu. Dia juga ada cucu kecil yang menghampiri mata berbinar-binar. Yang dilakukan orang cerun nenek ini memulai kisah sepasang kekasih yang saling mencintai atau Jaka dan Asna. Dan juga dengan lagu-lagu yang selalu setia bersama kami, dengan cerita-cerita drama legenda yang beberapa setelah kepergian Jaga juga dengan pelimbang-pelimbang ya, yang selalu melanda dengan sebuah pemberantasan drama tari yang diambil kisah legenda sepasang sejoli yang saling cinta bernama Jaga dan Asna. Ya, kami masih terus berbeda di program 4 ya, yang selagi Indonesia di pukul 20.15 dengan para budaya yang terus menemani Anda di malam hari.

0: Iya, dengerin Ponsel TV bersama kami di pukul 20.24 ya. Setia dengan suasana di malam hari untuk pendengar di mana Ponsel TV bersama kami dengan informasi-informasi. Apresi budaya lokal nanti di pukul 21 ya, hingga pukul 23 nanti. Setia bersama Anda di program Ponsel Liga Indonesia untuk pendengar dimanapun Anda berada.
1: Lebah ternyata mampu mengenali wajah. Ini karena lebah menggunakan mata majemuk mereka untuk mengidentifikasi pola-pola tertentu pada wajah seperti bentuk mata dan hidung. Mereka juga mampu belajar untuk mengasosiasikan wajah tertentu dengan hadiah seperti larutan gula. Penelitian juga menunjukkan bahwa lebah dapat mengingat wajah seseorang hingga 1 bulan setelah mereka melihatnya 1 kali. Ini menunjukkan bahwa lebah memiliki daya ingat jangka panjang yang cukup

0: Loh, anak papa belum tidur.
1: Eh, papa baru pulang kerja, pa?
0: Iya.
1: Papa lembur lagi ya?
0: Iya nih, lagi ngapain, ah?
1: Lagi ngerjain tugas nih, pa.
0: Tugas?
1: Iya.
0: Tugas apa?
1: Tugas bahasa, pa. Nih lihat, pak guru nyuruhnya buat rangkum mencerita daerah gitu. Terus diceritain di depan kelas besok.
0: Oh iya? Coba papa lihat. La Sri Menanti.
1: Lala Sri Menanti.
0: Oh.
1: Ai Mengkung, pah. Itu cerita daerah Sumbawa loh, pah.
0: Oh iya?
1: Iya dong. Papa tahu ceritanya? Pasti nggak tahu kan?
0: Ceritain dong, biar papa tahu. Ayo, ceritain dong. Kan sekalian latihan buat cerita di depan kelas besok.
1: Iya, kakak ceritain.
0: Sik, papa sambil tiduran ya di sini.
1: Awas lo, ketiduran beneran.
0: Enggak, ayo dong, mulai ceritanya.
1: Iya, jadi nih pa, di Sumbawa itu ada sungai. Namanya Ai Mengkung. Nah, masyarakat desa Tarusa pantang lo minum air sungai itu, pa.
0: Kenapa?
1: Ada kutukannya, pa.
0: Kutukan?
1: Iya. Kalau diminum sama masyarakat desa itu, bisa sakit. Terus rasa airnya itu pahit banget.
0: Cuma masyarakat desa Tarusa aja yang gak boleh minum.
1: Iya, pa. Mau tahu, pa, kenapa?
0: Mau dong, mau.
1: Gini, pa. Jadi dulu itu ada seorang putri yang cantik banget. Namanya Lala Sri Menanti. Nah, putri ini, pa, anak kesayangan Datu Palowe, pemimpin desa Jompang.
0: Desa Jompang?
1: Iya, desa ini kalau dari cerita yang kakak rangkum nih, itu adanya di sebuah bukit dekat Olat Pamanto Asu. Tahu, pa?
0: Bentar dah, papa buka Google Map. Lanjut ceritanya lagi.
1: Iya deh, terus si Putri Lala Sri Menanti ini kan putri kesayangan Datu, pa. Jadi semua-mua dikasih. Baju baru, perhiasan, boneka, pokoknya semua-mua deh.
0: Sama dong, kayak kakak.
1: Apanya?
0: Kan kakak anak kesayangan papa. Semua-mua papa beliin, ya kan?
1: Enggak, papa gak beliin kakak HP baru.
0: Kan HP yang lama masih bagus, masih bisa dipakai. Kenapa harus beli yang baru, ya kan?
1: Tapi kan...
0: Udah, kok jadi bahas HP baru? Ayo dong, lanjutin dulu ceritanya.
1: Iya. Terus nih, pah, Lala Sri Menanti ini tiba-tiba pengen makan udang, pah.
0: Udang?
1: Iya, udang. Ceritanya itu, kalau mau makan udang kan artinya harus nyari di sungai dulu. Terus nyarinya lama banget.
0: Oh, iya.
1: Papa ngantuk?
0: Enggak, lanjut dong ceritanya.
1: Nah, terus nih, Putri Lala Sri Menanti ini mohon-mohon ke papanya supaya boleh ikut nyari udang di sungai.
2: Di sungai itu berbahaya, putriku. Biar saja yang lain yang mencari udang itu untukmu.
3: Tapi ayah, aku ingin melihat mereka menangkap udang itu. Aku juga bosan di rumah terus. Izinkanlah ayah, aku mohon. Sekali saja.
2: Baiklah, putriku.
3: Terima kasih, ayahanda.
2: Tapi ingat, jangan jauh-jauh dari amak dan inak bengkel.
3: Baik, ayah.
0: Nyari udang di sungai?
1: Iya.
0: Bukan di pantai?
1: Di ceritanya sih di sungai, pa.
0: Oh, terus?
1: Terus pergi deh si putri ke sungai.
0: Gitu aja?
1: Belum, pa. Di sini yang serem, pa.
0: Serem kenapa?
1: Jadi, pas putri duduk di sungai.
0: Putri duduk di sungai?
1: Di sungai?
0: Yakin duduknya di sungai, kak?
1: Iya nih, di ceritanya bilang gitu.
0: Kalau duduk di sungai, putrinya basah dong.
1: Oh iya ya. Oh, duduknya di atas batu dekat sungai, pak. Maaf.
0: Nah, gitu dong ceritanya. Biar lengkap. Nanti pak guru bingung. Kok putri duduknya di atas sungai?
1: Iya, maaf. Kakak lupa.
0: Terus, seremnya di mana?
1: Di sini, pak. Ada orang jahat, pak.
0: Orang jahat?
1: Iya, pak.
4: Hei, lihat. Itu putri Datu Paleo dari desa Jompang.
5: Iya, kau benar. Wah, cantik sekali ya.
4: Iya, cantik sekali. Tapi lihat, perhiasan yang dia pakai lebih cantik.
5: Iya.
4: Bagaimana kalau kita rampas?
5: Bagaimana caranya?
4: ikut aku.
0: Dirampok maksudnya?
1: Iya, Pak, dirampas.
0: Makanya Papa kan pernah bilang, kalau pergi jalan-jalan, pakai baju sederhana saja. Nggak usah pakai yang aneh-aneh. Nanti diikutin sama orang jahat, kayak Putri ini.
1: Loh, kok kakak yang diomelin tuh bilang sama Mama? Kan Mama yang suka pakai perhiasan. Ih.
0: Oh iya, Mama ya, bukan kakak.
1: Bukan, Papa beraninya ngomel di sini. Coba depan Mama, sana.
0: Papa kan jaga perasaan Mamamu.
1: Alasan, bilang aja Papa takut kan sama Mama.
0: Ayo lanjut ceritanya.
1: Iya. Terus nih, Pak, orang-orang jahat itu menyergap Putri, Lala, Sri Menanti, Pak.
0: Itu suruhan datunya mana?
1: Suruhan?
0: Iya, tadi kan katanya kakak, putrinya pergi sama suruhan papanya.
1: Oh, entar. Kakak baca lagi ya. Ama sama Ina bengkel ya?
0: Iya, Ama sama Ina bengkel. Kok putrinya nggak dijagain?
1: Oh iya ya, kakak lupa lagi, Pak. Ntar, Pak. Kakak baca lagi ya. Oh iya. Gini, Pak. Jadi, Ama sama Ina bengkel itu perginya nyari udang. Terus si Putri ditinggal sendiri. Gitu.
0: Oh, pantes lah. Diingat dong, Kak, ceritanya. Nanti teman-teman kakak di kelas pada bingung kalau ceritanya nggak lengkap.
1: Iya, maaf. Namanya juga lupa, Pak. Sorry.
0: Terus, habis disergap, putrinya gimana?
1: Mati, Pak.
0: Eits, bukan mati. Nggak sopan itu bahasanya. Yang benar, meninggal.
1: Oh iya, meninggal, Pak.
0: Kenapa? Kan cuma dirampas perhiasannya.
1: Gini, Pak. Jadi pas disergap sama orang-orang jahat itu, si putri kan nggak mau diem. Terus meronta-ronta. Tolong. Gitu, Pak. Akhirnya, orang jahat yang namanya Uwa Nyawa itu mencabut parang, terus...
4: Apa dia tewas?
5: Iya.
4: Kalau begitu, buang potongan tangan putri ini ke sungai. Cepat.
0: Tangan putri dipotong?
1: Iya, Pak. Pakai parang. Serem kan, Pak?
0: Iya, serem, Kak. Makanya, kakak ingat harus hati-hati kalau kemana-mana. Ajak mama atau papa atau teman-teman kakak biar nggak sendirian ya. Orang jahat ada di mana-mana.
1: Iya, Pak. Kakak tahu kok. Lanjutin ya.
0: Loh, masih lanjut ceritanya?
1: Masih lah.
0: Oh, terus?
1: Terus, Ama sama Ina bengkel yang gak tahu kejadiannya, jelas kaget dong, Pak. Lihat Putri udah tewas bersimbah darah. Apalagi papanya, Datu Palowe. Bener-bener terkejut, Pak.
6: Putriku, Lala Sri Menanti. Apa yang terjadi denganmu, nak? Kalian cepat cari siapa yang tega membunuh putriku. Cari sekarang juga.
0: Ketemu orang jahatnya?
1: Ketemu, Pak. Terus mereka dihukum deh. Selain dihukum nih, Pak, orang-orang jahat dari desa Tasura itu dan seluruh masyarakat di sana dilarang minum atau mengambil air di sungai Aik Mangkung itu, Pak.
0: Oh, ya.
1: Terus nih, Pak.
0: Masih lanjut lagi?
1: Iya, masih nih. Menurut cerita turun-temurun nih, Pak, tangan Putri Lala Sri Menanti itu berubah loh jadi ikan tuna buntung.
0: Ikan tuna?
1: Iya. Jadi menurut cerita, ikan tuna ini bibirnya merah banget. Kayak putri yang meninggal itu.
0: Maksud kakak, tangan yang dipotong itu jadi ikan tuna?
1: Iya. Kenapa, Pak?
0: Papa tadi makan ikan tuna, dimasakin mama.
1: Oh, ikan tuna rebus tadi ya? Kakak nggak makan, Pak. Lihat ikan tuna itu jadi ingat Putri Lala Sri Menanti deh, Pak. Kasian. Loh, Papa kenapa? Kok mukanya merah gitu?
0: Papa ke kamar mandi dulu ya.
1: Pak, Papa.

Ibu Isti bersama kami di program 4 ya, edisi malam hari ini pukul 20.45 ya. Saya bersama Anda di pukul 21 nanti waktu Indonesia Timur dengan budaya-budaya persi budaya lokal yang terus setia bersama kami di edisi malam hari ini untuk program 4 dan selalu setia bersama kami.

nggak sih lagi di tempat sepi, terus perut kamu bunyi? Udah gitu, semua orang langsung nengok ke kamu lagi. Duh, malu banget kan? Tapi tenang, itu wajar kok. Bunyi perut itu muncul karena usus kamu lagi kerja. Dia ngaduk udara, cairan, dan sisa makanan di dalam. Nah, waktu perut kosong, suara adukannya jadi makin kedengeran karena nggak ada makanan yang bisa nahan bunyinya. Jadi kalau perut kamu bunyi, tandanya bukan drama, itu alarm alami dari tubuh. Bedanya, yang satu minta makan, bukan perhatian.

Ya, berpuluh 55 ya, selalu setia bersama kami di program Empat and Sling Indonesia, sahabat pendengar dimanapun Anda berada. Edisi malam hari terus menemani dengan beberapa lagu-lagu yang selalu setia bersama kami ya, untuk pendengar setia di program Empat ya, and Sling Indonesia. Kali ini untuk pendengar yang setia bersama kami di malam hari ini, untuk pendengar setia bersama Anda di edisi pukul 21 nanti waktu Indonesia Timur.

saat bekerja, kita sering mendengar ungkapan, aduh, dikejar deadline. Tapi tahu nggak sih istilah deadline dulunya bukan cuma tentang tenggat waktu dalam menyelesaikan suatu pekerjaan, tapi deadline, betul-betul garis yang kalau dilewati bisa membuat Anda mati. Asalnya dari zaman perang sipil Amerika Serikat, di penjara militer ada garis yang digambar mengelilingi area tahanan. Kalau tahanan nekat melewati garis itu, mereka akan langsung ditembak. Garis itu disebut deadline atau garis kematian. Jadi kalau dulu deadline bikin yang melanggar tewas, tapi kalau sekarang deadline bikin yang melanggar jadi stres karena dikejar-kejar untuk menyelesaikan pekerjaan.

0: Kakak tahu kan tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba tuh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal cortex manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Joy, setiap bersama kami di pukul 21.18 ya. Setiap bersama kami di program 49.7 MHz ya. Setiap bersama kami di malam hari untuk pendengar di mana kami setia di malam hari ini dengan lagu-lagu dan juga dengan beberapa lagu-lagu dan informasi yang selalu saya bersama Anda. Edisi atau program 4 ya, Enslaver Indonesia kali ini.

0: Kakak tahu tidak Pesta Perawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Perawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Di banyak budaya, burung gagak dikenal sebagai simbol misteri. Namun di balik citra kelamnya, tersembunyi kecerdasan luar biasa. Gagak mampu mengenali wajah manusia dan mengingatnya selama lebih dari 5 tahun. Jika pernah disakiti, mereka akan menghindar, bahkan memperingatkan sesamanya. Di dalam otaknya, terdapat bagian bernama nidopallium caudolateral, wilayah yang berfungsi mirip prefrontal korteks manusia, pusat dari memori dan pengambilan keputusan. Namun gagak tidak hanya mengingat bahaya, ia juga mengenang kebaikan. Banyak laporan menunjukkan, burung ini kembali pada manusia yang memberinya makan. Caranya, dengan membawa ranting, daun, bahkan koin kecil, seolah memahami arti terima kasih.

Maskot Puswarawi Nasional ke-14 tahun 2026 menampilkan seekor anak burung kasuari yang diberi nama Pete the Conductor. Maskot ini digambarkan bergaya sebagai seorang dirigen paduan suara, lengkap dengan notasi musik yang mengelilinginya. Sosok Pete merupakan presentase dari peran penting seorang konduktor dalam memimpin dan menyatukan berbagai suara menjadi harmoni yang indah. Pemilihan anak burung kasuari sebagai maskot juga mencerminkan identitas khas Papua Barat sekaligus melambangkan kekuatan, keunikan, dan kebanggaan daerah. Sementara, gaya konduktor yang diusung menggambarkan semangat kepimpinan, kekompakan, serta keselarasan dalam memuji Tuhan melalui puji-pujian. Secara keseluruhan, Pete the Conductor menjadi simbol kreativitas, persatuan, dan semangat pelayanan umat dalam pesta paduan suara gerejawi yang diharapkan mampu menginspirasi seluruh peserta untuk memberikan yang terbaik dalam setiap penampilan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Mari kita sukseskan Pasparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pasparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Di era digital seperti sekarang ini, kata ghosting sering kita dengar, biasanya merujuk pada seseorang yang tiba-tiba menghilang tanpa jejak, tanpa penjelasan. Entah dalam pertemanan, hubungan, atau bahkan komunikasi profesional. Tapi tahukah Anda, istilah ini sebenarnya berawal bukan dari dunia percintaan, melainkan dunia kerja. Sekitar awal tahun 2010-an di Amerika Serikat, fenomena ini mulai muncul. Ketika calon karyawan yang sudah lolos seleksi dan dijadwalkan masuk kerja, tiba-tiba tidak datang, tidak memberi kabar, tidak menjawab telepon, seolah lenyap begitu saja. Seperti hantu. Seiring waktu, istilah ghosting mulai dipakai dalam hubungan sosial. Ghosting adalah istilah untuk seseorang yang dulu rajin menyapa, baik tatap muka ataupun chatting, lalu tiba-tiba hilang tanpa pamit, tanpa penjelasan.

Ikan hidup di habitat yang dikelilingi oleh air. Tapi apakah mereka bisa merasa haus dan bagaimana cara mereka minum? Jawabnya, ikan pun juga minum. Seberapa banyak air yang diminum oleh ikan bergantung pada seberapa asin lingkungan air tempat mereka hidup. Ikan minum lewat mulut dan juga menyerap air melalui kulit dan insang mereka dengan proses yang dinamakan osmosis. Ikan laut berusaha mendapatkan air dengan cara minum dari air laut tetapi harus menyingkirkan garamnya. Untuk melakukan ini, ikan punya sel khusus di dalam insang yang disebut sel klorida. Sel ini bertindak sebagai pompa yang aktif memompa garam keluar dari tubuh mereka.

¡Vayan ahí! ¡Para!

Sering kita menggunakan istilah hari H untuk menggambarkan waktu dilaksanakannya sebuah acara. Tapi tahukah Anda sejarah penggunaan istilah hari H? Istilah ini bermula pada peristiwa Perang Dunia Kedua di tanggal 6 Juni tahun 1944 saat pasukan Sekutu melangsungkan serangan besar-besaran di pantai Normandia, Prancis. Pertempuran itu dikenal dengan nama D-Day. Militer juga menggunakan istilah Eight Hour untuk merujuk waktu saat aksi dalam D-Day agar misi sebenarnya tidak diketahui oleh musuh. Tidak hanya di Indonesia, istilah hari H juga digunakan dalam bahasa lain di dunia seperti Prancis dengan Le Jour J dan Inggris dengan Z-Day atau Zero Hour.

0: Kakak, kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Iya, bagi saya mendengar setiap bersama kami pukul 22.26 ya. Setiap bersama kami di program Pendengar Budaya-Budaya yang selalu setia bersama kami di pendengar dimanapun Anda berada. Selamat malam dan selamat beraktivitas di malam untuk pendengar setia bersama kami.

0: Kakak tahu tidak Pesta Rawi itu apa?
1: Oh iya, tentulah. Pesta Rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesta Rawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya. Cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2020.

Ya, baik, thank you setiap bersama kami di pukul 23 lewat 2 menit dan mengantarkan suasana strata dari hingga pukul 23 lewat 50 nanti dengan lagu-lagu yang mengantar suasana malam ini untuk pendengar dimanapun setia di malam hari ini.

Abang Empo pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Empo para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2022.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Saudara sebangsa setanah air, dimanapun Anda berada, terdengar Imaragul ini, maka selesai tugas kami melenggarakan siaran pada hari ini, tanggal 17/5/2026. Kami undur ruang dengar Anda 18:04:55 waktu Indonesia Timur. Kami akan kembali bersama Anda melalui pemancar FM pada 96.7 MHz. Dari studio bertugas bersama saya Lexi Kubiari dan rekan operator Alan, kami sampaikan selamat malam, selamat beristirahat, dan terimalah salam nasional kita. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia, Manokwari.

Shalom, inilah siraman rohani bersama Evangelis Martinus Padua. Pembacaan firman Tuhan saat ini tertulis di Injil Matius 21 ayat 42. Pendengar yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami, kami mengucap syukur berterima kasih kepada Bapa karena kami masih hidup, sehat, umur panjang sampai. Jadi saat ini hamba-Mu mau memberitakan Injil kebenaran-Mu. Bapa, hamba berdoa untuk umat yang mendengar, Roh Kudus siapkan hati mereka sebagai tanah yang subur, supaya benih-benih firman-Mu yang hamba tabur ini jatuh, tumbuh, dan berbuah dalam kehidupan mereka, sehingga mereka diberkati, diselamatkan. Dalam nama Yesus hamba berdoa. Amin. Matius 21 ayat 42. Kata Yesus kepada mereka, belum pernahkah kamu baca dalam kitab suci, batu yang dibuat oleh tukang-tukang telah menjadi batu penjuru. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Tema, Tuhan memilih yang terbuat untuk membuat keajaiban. Kitab suci atau Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa Tuhan Yesus selalu memilih orang-orang tertentu untuk membuat keajaiban-keajaiban di mata kita. Ini bukti-bukti yang nyata di dalam kitab suci. 1. Daud membunuh Goliat manusia raksasa itu. 2. Sadrak, Mesak, dan Abednego berjalan-jalan bebas dalam api yang maha dahsyat. 3. Daniel berdiri tenang di tengah-tengah singa-singa di dalam goa. 4. Yusuf memberi arti dari mimpi, juru roti dan juru minuman di penjara Mesir. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, ketika manusia atau ketika pemimpin agama dan pemimpin kerajaan dunia ini membuat seseorang karena kebenaran, maka Tuhan memilih atau mengangkat mereka untuk membuat keajaiban atau mujizat di mata kita. Matius 21 ayat 42 bagian terakhir. Hal itu terjadi dari pihak Tuhan, suatu perbuatan ajaib di mata kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, apa yang dilakukan atau dialami oleh Daud, Mesak, Sadrak, dan Abednego, Daniel, Yusuf, melambangkan apa yang dialami oleh Tuhan Yesus, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus, bahwa imam-imam kepala, ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi dan orang-orang Saduki, mereka membuat Tuhan Yesus karena dengki. Matius 26 ayat 59. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Begitu pula Matius 27 ayat 1-2. Ketika hari mulai siang, semua imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi berkumpul dan mengambil keputusan untuk membunuh Yesus. Mereka membelenggu dia, lalu membawanya dan menyerahkannya kepada Pilatus, wali negeri itu. Matius 27 ayat 18. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus karena dengki, sehingga mereka menangkap Tuhan Yesus. Mereka bawa Yesus untuk diadili, lalu mereka mempersalahkan dia. Matius 26 ayat 65. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, sehingga mereka menjatuhkan hukuman mati kepada Yesus. Matius 26 ayat 66. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka membawa Yesus
Yesus keluar untuk disalibkan. Matius 27 ayat 31 sampai 32. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu dan daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, mengapa orang-orang itu dibuang seperti batu yang dibuang oleh tukang-tukang bangunan? Sebab satu, orang itu dianggap berbahaya bagi mereka. Orang itu dianggap melakukan kesalahan besar. Orang itu dianggap tidak berfaedah lagi. Tetapi mereka tidak tahu bahwa orang itu adalah satu tangannya Tuhan. Artinya Tuhan memakai kuasa. Tuhan memberi kuasa di tangan orang itu. Dua, Tuhan taruh matanya pada orang itu. Tuhan memberi kuasa di mata orang itu. Dua, mulutnya Tuhan. Artinya Tuhan memberi kuasa kepada mulut orang itu. Tiga, hatinya Tuhan. Artinya Tuhan memberi kuasa di hati orang itu. Berikutnya, kakinya Tuhan. Artinya Tuhan memberi kuasa di kaki orang itu. Sehingga sekalipun dibuang ke dalam api tetapi tidak terbakar. Sekalipun dibuang ke goa singa tetapi tidak dimakan singa. Sekalipun ke penjara tetapi pasti keluar dengan aman. Jadi pendengar yang diberkati Tuhan, Tuhan Yesus dibunuh, mati dan dikuburkan. Menurut mereka dia sudah tidak berdaya lagi. Sudah habis perkara. Tetap pada hari yang ketiga Yesus bangkit, Tuhan membuat mujizat. Yesus bangkit di antara orang mati. Maka orang-orang yang membunuh dia, mengolok dia, memfitnah dia, mereka ketakutan. Pendengar yang diberkati Tuhan, tetapi pada hari yang ketiga Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Matius 28 ayat 5 sampai 6 bersaksi begini, akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya, mari lihatlah tempat ia berbaring. Oleh sebab itu Mazmur 105 ayat 15 berkata seperti ini, jangan mengusik orang-orang yang kurapi, dan jangan berbuat jahat kepada nabi-nabiku. Begitu pula Mazmur 89 ayat 21 sampai 23. Aku telah mendapat Daud hambaku. Aku telah mengurapinya dengan minyakku yang kudus. Maka tanganku tetap dengan dia. Bahkan lenganku meneguhkan dia. Begitu pula Mazmur 89 ayat 26. Aku akan membuat tangannya menguasai laut dan tangan kanannya menguasai sungai-sungai. Kemudian Zakaria 2:8 berkata, sebab siapa yang menjama kamu berarti menjama biji mataku. Artinya jangan berbuat jahat kepada orang-orang yang diutus oleh Tuhan. Pendengar yang diberkati Tuhan, orang-orang yang diutus Tuhan adalah orang-orang yang diutus untuk membawa berkat-berkat Tuhan kepada kita. Pendengar yang diberkati Tuhan, jadi inilah mujizat-mujizat yang Tuhan buat melalui orang-orang terbuang ini. Satu, sebagai contoh, Yesus ditolak oleh orang-orang Yahudi dan membunuh dia. Tetapi Bapa membangkitkan Yesus sebagai penyelamat bagi manusia di dunia ini. Dua, Daud dibuang sebagai gembala kambing domba di padang rumput. Tetapi Bapa mengutus Nabi Samuel mengurapi dia sebagai raja. Dan dia itulah yang membunuh Goliat, musuh mereka itu. Yang ketiga, Mesak, Sadrak, dan Abednego dibuang ke dalam api oleh Raja Nebukadnezar. Tetapi Tuhan berjalan bersama-sama mereka dalam nyala api itu. Empat,
Daniel dibuang ke dalam goa singa oleh Raja Darius, tetapi Tuhan mengetupkan mulut-mulut singa itu. Artinya, Tuhan memilih orang-orang tertentu untuk membuat mujizat di mata kita. Tuhan pilih mereka untuk menjadi berkat bagi kita. Oleh sebab itu, firman ini menjadi berkat bagi kita di bangsa Indonesia ini. Kita berdoa supaya Tuhan memberkati Presiden Prabowo menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Gibran menjadi berkat bagi bangsa Indonesia. Tuhan memberkati Gubernur Papua Domingus Manacan menjadi berkat bagi Provinsi Papua Barat. Pejabat-pejabat di bawahnya menjadi berkat bagi Provinsi Papua. Bukan sebaliknya. Oleh sebab itu doa kita semua, baik anak-anak, ibu-ibu, bapak-bapak, semua kita berdoa supaya Tuhan pilih pimpinan-pimpinan ini menjadi berkat, bukan menjadi lawan kita. Seperti keadaan yang terjadi di bangsa kita ini, demo besar-besaran di Jakarta, demo besar-besaran di kabupaten-kabupaten yang lain. Ini suatu tanda bahwa kita tidak berdoa untuk pemimpin kita. Sehingga yang terjadi ialah kita saling bertengkar, saling membunuh dan dibunuh. Itu benar-benar bukan dari Tuhan. Oleh sebab itu, firman Tuhan ini saya sampaikan kepada umat Tuhan. Jangan lagi berpikir politik terus. Jangan berpikir anarkis terus, tetapi marilah kita sujud di bawah kaki Yesus. Kita berdoa supaya pemimpin-pemimpin kita seperti yang dikatakan firman ini, orang-orang yang terbuang tetapi dipilih Tuhan untuk menjadi mujizat, menjadi berkat bagi bangsa dan negara. Itulah firman yang saya sampaikan di saat ini. Doa umat Tuhan diperlukan. Bukan hamba-hamba Tuhan saja. Seluruh bangsa Indonesia harus berdoa. Baik Kristen, baik Islam, Katolik, Hindu, semua berdoa kepada Tuhan. Supaya Tuhan angkat pemimpin yang menjadi berkat. Dengan demikian bangsa kita aman. Anak-anak kita sekolah dengan bebas. Pengusaha-pengusaha kita berjualan dengan bebas. Kita pergi naik pesawat ke sana kemari dengan aman. Naik kapal ke sana kemari dengan aman. Bangsa Indonesia aman. Itulah yang menjadi berkat. Dan itulah tugas seorang nabi untuk berdoa untuk bangsanya supaya Tuhan pulihkan bangsanya itu. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, Bapa dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Saat ini hamba datang memberitakan firman Tuhan tentang orang-orang yang terbuang. Tuhan pilih mereka menjadi berkat. Tuhan pilih mereka untuk membuat mujizat. Oleh sebab itu Bapa yang kudus, hamba tunduk kepala di tempat ini. Dan mengangkat pemimpin kami di bangsa ini, Presiden Prabowo Gibran. Mengangkat para menteri, mengangkat para gubernur, bupati, hamba angkat mereka di hadapan Tuhan. Nama berdoa Tuhan, taruh kebenaran-Mu di dalam mereka.

bangsa umat Tuhan untuk merasakan kasih sayang Tuhan, merasakan berkat-berkat Tuhan. Oleh sebab itu, doa ini sangat penting di hadapan Tuhan. Tuhan, jangan tinggalkan umat-Mu, jangan tinggalkan pemimpin-pemimpin-Mu. Mari, tolong kami, karena kami semua manusia, baik presiden, wakil, para menteri, bupati, baik rakyat maupun siapapun juga, kami semua adalah manusia. Pengertian kami terbatas, pikiran kami terbatas. Oleh sebab itu, kami perlu Roh Kudus, kami perlu Tuhan Yesus untuk pulihkan bangsa kami, pulihkan negara kami, sehingga negara kami dipulihkan, berjalan aman, damai sejahtera. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa untuk kepala dan stafnya. Tuhan memberkati mereka dengan segala program kerja mereka. Hamba berdoa Tuhan berkati para pendeta-pendeta, baik di klasis, jemaat, dan di mana masa saja, di pedalaman, di pesisir pantai, di mana saja, Tuhan urapi mereka dengan urapan nabi, supaya mereka mendoakan bangsa ini, sehingga bangsa ini aman. Terima kasih Tuhan. Bapa, hamba berdoa untuk teman-teman yang selalu setia, kami memberitakan kebenaran-Mu. Tuhan memberkati mereka dengan segala program, segala kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Bapa yang kudus, inilah doa dan pergumulan kami dalam nama Yesus, hamba berdoa.

Mari kita sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pes Parawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

0: 11 Juni hingga 19 Juli 2026, Radio Republik Indonesia hadir dengan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Dapatkan siaran pertandingan, analisis seru, profil tim dan pemain hingga ulasan eksklusif dari para ahli. Dengarkan melalui radio favoritmu, streaming digital dan aplikasi resmi RRI. Jangan lupa dengerin RRI Manokwari. Pesta Bola Dunia 2026 bersama Radio Republik Indonesia. Kita rayakan semangat sportivitas.
1: 96,7 MHz, Suara Budaya Manokwari.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan masing-masing.

Jadi, kalau kamu nggak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi.

0: Kakak tahu kan tidak pesta perawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta perawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia punya subtema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia. Eits, jangan kemana-mana. Dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ya. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni Piala Dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man.

Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.

make a head from bachelor budaya Manokwari 43 menit lepas dari pukul 7 waktu Indonesia Timur. Selamat pagi dari Merdeka 68 untuk pendengar sahabat budaya di mana saja dong berada yang masih disibukkan dengan berbagai aktivitas di pagi hari ini di hari Senin tentunya ya, yang padat dengan suasana aktivitas pagi, persiapan untuk apel pagi menuju kantor, dan juga teman-teman yang punya profesi sebagai pegawai-pegawai swasta atau juga pengusaha-pengusaha muda ya, semua pengusaha-pengusaha kreatif yang ada di Kota Manokwari, bahkan teman-teman pedagang di mana saja dong berada yang tentunya pagi hari ini kita diberikan cuaca yang sangat baik dari Sang Pencipta untuk dapat beraktivitas dengan segala profesi kita masing-masing. Kita harapkan semua dapat berjalan dengan baik, didukung dengan kesehatan yang baik juga dari teman-teman, agar semua proses dan rutinitas yang memang sudah diskejulkan hari ini boleh dapat berjalan sesuai dengan rencana. Oke teman-teman, di mana saja dong berada sahabat budaya di seputaran Kota Manokwari, bahkan yang saat ini sedang mendengarkan Prompat, teriring salam dari Prompat untuk sahabat budaya dalam melakukan berbagai aktivitas. Seringkan lagu-lagu masih akan terus dihadirkan untuk menemani suasana pagi teman-teman sahabat budaya yang masih stay di 96.7.

0: Oke, sahabat budaya di mana saja orang berada, sebuah informasi ringan untuk sahabat budaya dong semua di edisi pagi hari ini, sembari orang mungkin baru saja sampai di tempat kerja, persiapan untuk apel pagi. Kita mau coba berbagi sebuah informasi ringan untuk sahabat budaya dong semua. Oke, yang suka koleksi emas. Mengapa emas disebut logam mulia, sahabat budaya? Nah, sahabat budaya, logam mulia adalah emas, ya. Dan emas adalah logam mulia. Itulah sebutannya melekat pada manusia sejak ribuan tahun silam. Sahabat budaya, meski emas bukan satu-satunya logam mulia, dan ada banyak logam berharga lainnya di dunia ini, namun orang akan selalu mengingat emas diurutkan pertama sebagai logam mulia. Dikutip dari BBC Magazine, sikap manusia terhadap emas memang cukup aneh. Secara kimia, emas memang tidak menarik. Ia hampir tidak bereaksi dengan unsur lain. Namun, dari 118 unsur kimia dalam tabel periodik, emas adalah yang selalu kita pilih sebagai alat tukar. Emas disimbolkan dengan lampu au secara bahasa Latin disebut dengan aurum, artinya emas. Nah, sahabat budaya, mengapa emas disebut logam mulia? Ini menjadi pertanyaan. Ayo. Oke, di dunia ini sebenarnya ada banyak logam yang sangat berharga, bahkan lebih mahal dari emas. Misalnya saja tanah jarang, namun secara kimia logam sulit dibedakan antara satu sama lain. Selain emas, total ada 49 unsur logam yang cukup familiar seperti besi, aluminium, tembaga, timbal, perak, tetapi semua logam tersebut punya kekurangan. Nah, dunia juga sahabat budaya mengenal titanium dan zirconium, logam yang sangat kuat dan tahan lama. Tetapi keduanya punya kekurangan, yakni sulit dilebur. Nah, sahabat budaya, untuk kamu tahu bahwa aluminium juga sulit diekstraksi dan terlalu tipis untuk dijadikan mata uang. Sebagian besar unsur lain dalam kelompok aluminium tidak stabil karena akan terkoreksi jika terkena air atau teroksidasi di udara. Contohnya, besi secara teori, besi terlihat cukup menjanjikan untuk dijadikan mata uang. Besi menarik dan juga mengkilap hingga berkilau indah. Masalahnya adalah karat. Jika tidak menjaganya tetap kering, besi rentan terkorosi. Nah, dijelaskan oleh Andrea Zella, Profesor Kimia University College London, mata uang yang merusak dirinya sendiri jelas bukan ide bagus untuk dijadikan alat tukar. Nah, yang berikutnya perak. Perak menjadi logam yang paling bisa menyaingi emas. Selain perak, sebenarnya ada 6 logam pesaing emas, antara lain platina, palladium, rhodium, iridium, osmium, dan ruthenium. Nah, sahabat budaya, logam-logam ini dikenal sebagai logam mulia. Sebutan logam ini karena sifatnya terpisah dan hampir tidak bereaksi dengan unsur-unsur lain. Semuanya juga cukup langka. Kriteria paling penting lainnya untuk sebuah mata uang, sahabat budaya. Namun, keenam logam kompetitor emas dan perak ini juga sulit diekstraksi. Oke, sahabat budaya, ternyata alasan emas begitu berharga dan dijadikan logam mulia paling banyak di dunia justru karena sifat kimianya yang tidak menarik, tidak terkorosi, dan indah dipandang. Itulah rahasia lain kesuksesan emas sebagai mata uang. Emas sungguh luar biasa indahnya, ya. Itu disampaikan oleh Zella, salah seorang profesor kimia dari University College London. Nah, sahabat budaya, kita lihat lagi di sisi lain emas. Emas dan mata uang fiat. Selama puluhan tahun, emas adalah standar penggiat mata uang di seluruh dunia, termasuk dolar USA. Namun, sahabat budaya mesti tahu, semua itu berakhir pada tahun 1973 ketika Richard Nixon memutuskan untuk memutuskan hubungan dolar USA dan emas ya, hubungan antara dolar USA dan juga dengan emas. Nah, sejak saat itu sahabat budaya, setiap mata uang utama hanya didukung oleh fiat yang sah atau tidak lagi harus dikaitkan dengan cadangan emas di bank sentral. Uang kertas hanya didasarkan pada modal kepercayaan. Bahkan Nixon juga membuat keputusan ini karena alasannya sederhana, bahwa USA kehabisan emas yang diperlukan untuk mendukung semua dolar yang telah dicetaknya. Jadi sudah terjawab toh kenapa emas disebut sebagai logam mulia. Oke, dan yang berikutnya sahabat budaya, untuk sahabat budaya ketahui berapa lama sih kita harus menyimpan emas agar kita bisa untung. Banyak orang membeli emas sebagai investasi karena kita menilai emas itu ada di posisi aman dan cenderung stabil dia pun nilai dalam jangka panjang. Namun sahabat budaya, yang jadi kita punya pertanyaan yang serius muncul itu adalah sebenarnya berapa lama emas itu harus disimpan agar dia kasih keuntungan untuk kita orang. Tidak sedikit orang berharap hasil cepat, padahal emas itu lebih cocok untuk investasi jangka menengah hingga jangka panjang. Nah, jadi sahabat budaya, kalau kamu punya strategi salah, bukan tidak mungkin keuntungan yang kita harapkan justru belum terasa. Nah, karena itu memahami waktu ideal untuk menyimpan emas menjadi kunci agar investasi tidak sia-sia. Nah, bagaimana caranya kita bisa menentukan kapan waktu terbaik untuk kita menyimpan emas agar menjadi untung atau kita dapat keuntungan? Yang suka koleksi emas harus ingat ini jadi investasi jangka menengah dan juga jangka panjang. Cara menyimpan atau waktu terbaik untuk menyimpan emas agar kita untung. Yang pertama yang harus sahabat budaya tahu bahwa emas itu bukan investasi jangka pendek. Ini yang pertama yang harus kita tahu dulu. Sahabat budaya, emas dikenal sebagai instrumen investasi yang relatif stabil. Tetapi bukan berarti dia punya harga selalu naik dalam waktu singkat. Kamu harus tahu bahwa dalam jangka pendek harga emas itu dia bisa mengalami fluktuasi yang dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, nilai tukar, hingga inflasi. Jadi jika kalau kamu berharap keuntungan dalam hitungan bulan, mungkin depo hasil belum maksimal seperti yang kamu harapkan, sahabat budaya. Nah, sahabat budaya, di mana saja dorang berada, hal berikutnya yang bisa sahabat budaya lakukan untuk menyimpan emas agar emas itu menjadi keuntungan bagi kita orang. Nah, kalau tadi Lita sampaikan kalau teman-teman dalam jangka pendek berharap emas bisa memberikan keuntungan, kita harus tahu bahwa harga emas itu dia bisa mengalami fluktuasi. Dia dipengaruhi oleh kondisi ekonomi global, nilai tukar, hingga inflasi yang terjadi. Nah, bahkan ada kemungkinan harga jual lebih rendah dibandingkan dengan harga beli jika waktu penjualan emas kurang tepat. Oleh sebab itu, sahabat budaya, kamu harus tahu bahwa emas itu dia ideal dijadikan investasi jangka menengah hingga jangka panjang. Dengan kesabaran, peluang meraih keuntungan pun akan semakin besar untuk sahabat budaya dorang semua.
1: Ya udah, pakai cara ini aja. Ngapain juga pakai cara update.

Oke, kita nikmati dulu dua lagu sebelum Lita lanjut lagi bagaimana cara yang tepat untuk menyimpan emas agar mendatangkan keuntungan untuk kita orang. Oke, ada Pangkur Sagu dari Edo Kondologi dan juga Ambi Nabi Bocor dengan Paksa Gaul, iyo kah? Kemudian ada Wayak Voice dengan Memori Manokwari.

Ya, para pemirsa pendengar setia dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Ambi Napi Bocor, dalam acara Baku Tipu. Acara di mana 3 menit ke depan saya akan kupas-kupas cerita realita yang dikarang-karang dari ada

Iya para pendengar setia, masih bersama saya Ambin Api Bocor. Itulah tadi-tadilah itu satu buah tembang mop yang dibawakan oleh saudara bla bla bla bla. Terima kasih juga buat para pendengar selingkuh yang tidak setia dan sudah tutup telinga. Kami kerabat kerja yang paling pemalas bertugas mohon pamit mengundurkan diri. Dan selamat jalan.

Oke, tiga nomor manis sudah meluncur ke dong punya ruang dengar membawa kita di pukul 8 pagi lebih 16 menit waktu Indonesia Timur. Nah, kita lanjut. Pace-pace sahabat budaya dong semua di mana saja dorang berada. Kalau tadi saya sudah bagikan informasi buat kamu semua. Tadi kita bicara soal bagaimana kita menyimpan emas ya. Berapa lama menyimpan emas agar kita mendapatkan keuntungan. Tadi yang pertama, kita sudah kasih informasi bahwa emas itu bukan investasi jangka pendek tetapi jangka menengah dan juga jangka panjang. Nah, hal yang berikut yang harus sobat budaya dorang ketahui tentang berapa lama atau jangka waktu yang dibutuhkan untuk menyimpan emas agar mendapatkan keuntungan. Oke, hal yang kedua adalah lama atau waktu yang ideal untuk menyimpan emas itu minimal 3-5 tahun. Cih, lama sampai. Sobat budaya, di mana saya hidung berada, banyak ahli keuangan menyarankan agar emas disimpan minimal selama 3-5 tahun untuk mendapatkan keuntungan yang optimal. Dalam periode tersebut, fluktuasi harga jangka emas jangka pendek cenderung mereda dan tren kenaikan lebih terlihat. Semakin lama emas disimpan, maka peluang mendapatkan selisih harga yang menguntungkan juga semakin besar. Nah, sobat budaya, hal ini karena emas kerap digunakan sebagai aset pelindung dari dampak inflasi. Artinya, nilai emas umumnya bergerak seiring dengan meningkatnya harga barang dan jasa. Itulah sebabnya kesabaran menjadi faktor penting untuk mendapatkan hasil optimal dari investasi emas. Jadi, sekitar 3-5 tahun ya, sobat budaya, supaya kamu mendapatkan keuntungan. Faktor yang mempengaruhi keuntungan emas ada beberapa hal. Dari keuntungan atau keuntungan dari investasi emas, sahabat budaya, kamu harus tahu bahwa tidak semata-mata tergantung pada lamanya emas tersebut disimpan, tetapi juga dipengaruhi oleh berbagai faktor lain. Salah satu yang paling berpengaruh adalah kondisi ekonomi global seperti krisis atau ketidakpastian pasar yang dapat mendorong pergerakan harga emas tersebut. Di samping itu, perubahan nilai tukar mata uang sering atau serta tingkat inflasi juga berperan besar dalam menentukan naik turunnya harga emas. Jadi sahabat budaya, permintaan pasar terhadap emas baik untuk investasi maupun industri itu juga bisa mendorong kenaikan harga. Tidak kalah penting, jenis emas yang dipilih seperti emas batangan atau perhiasan juga mempengaruhi nilai jual kembali. Memahami faktor-faktor ini akan membantu sahabat budaya untuk menentukan strategi yang tepat. Hal berikut yang bisa dilakukan adalah waktu terbaik untuk menjual emas. Sahabat budaya, kamu harus tahu, menentukan kapan harus menjual emas sangat penting dengan menentukan kapan membeli emas kembali. Idealnya emas dijual saat harga sedang tinggi atau ketika kamu sudah mencapai target keuntungan tertentu. Jangan terburu-buru menjual karena kebutuhan dana cepat, kecuali memang dalam kondisi darurat. Memperhatikan pergerakan harga emas secara rutin dapat membantu sahabat budaya untuk mengambil keputusan yang lebih tepat. Dan selain itu juga penting memahami selisih antara harga beli dan harga jual agar sahabat budaya terhindar dari kerugian. Dengan memahami waktu penjualan yang pas, maka potensi keuntungan dari investasi emas bisa lebih optimal untuk sahabat budaya dong semua. Oke, okay. And the next hal yang berikut adalah tips agar investasi emas dapat menguntungkan atau cepat menguntungkan sahabat budaya. Ada berbagai cara yang bisa sahabat budaya terapkan agar investasi emas lebih cepat menghasilkan keuntungan. Salah satu langkah yang bisa sahabat budaya lakukan adalah dengan membeli emas saat harganya sedang turun atau cenderung stabil. Selain itu, sahabat budaya juga dapat menerapkan metode menabung emas secara rutin untuk membantu mengurangi resiko akibat fluktuasi harga. Nah, sahabat budaya, hindari membeli emas dalam bentuk perhiasan jika tujuan utamanya adalah investasi, karena ada biaya tambahan seperti ongkos pembuatan yang harus sahabat budaya berikan. Pilih emas batangan yang memiliki nilai jual kembali ketika nilai jualnya lebih tinggi. Dengan strategi yang tepat, maka peluang mendapatkan keuntungan akan semakin besar. Nah, pada akhirnya investasi emas bukan soal cepat untung, tetapi tentang strategi dan kesabaran dalam jangka panjang.
Oke, sahabat budaya, dengan memahami waktu untuk menyimpan emas agar sahabat budaya mendapatkan keuntungan, bisa memaksimalkan potensi keuntungan secara lebih aman. Jadi, sahabat budaya kamu semua, pastikan setiap keputusan investasi dilakukan dengan perencanaan matang agar hasilnya benar-benar optimal. Oke. Itu tadi ya sahabat budaya, kita bicara tentang bagaimana emas menjadi investasi yang baik, nilai pasar, dan juga kenapa emas disebut dengan logam mulia. Lita harapkan informasi ini bisa memberikan tambahan informasi untuk sahabat budaya dong semua, terutama para kolektor-kolektor emas, para pencinta emas yang ada di Kota Manokwari. Dengan adanya inflasi yang terjadi, nilai penurunan nilai ekonomi secara global, sistem memanfaatkan emas untuk mendapatkan keuntungan dengan waktu

0: Badan Gizi Nasional secara resmi memulai program Makan Bergizi Gratis tahun 2025. Pelaksanaan program ini dimulai pada 6 Januari 2025 melalui Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi dan dilakukan secara bertahap menyesuaikan dengan jadwal masuk peserta didik sekolah. Menu makanan yang disediakan dalam program ini telah dirancang untuk memenuhi standar angka kecukupan gizi harian dengan porsi makan pagi menyumbang 20-25% kebutuhan gizi harian dan makan siang 30-35%. Juga menargetkan wilayah terpencil, terdepan, dan terluar 3T dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan termasuk pemerintah daerah, koperasi, dan pihak swasta untuk memastikan kelancaran pelaksanaan program. Program Makan Bergizi Gratis bertujuan meningkatkan status gizi peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita melalui penyediaan makanan bergizi sesuai standar angka kecukupan gizi harian. Selain itu, program ini juga memprioritaskan sosialisasi dan edukasi gizi untuk masyarakat. Melalui program Makan Bergizi Gratis, pemerintah tidak hanya bertujuan menyediakan makanan bergizi, tapi juga mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pola makan sehat dan gizi seimbang. Dengan adanya edukasi ini, diharapkan masyarakat dapat menerapkan kebiasaan gizi yang baik dalam kehidupan sehari-hari. Program ini juga mendorong pemberdayaan ekonomi lokal melalui pengadaan bahan pangan dari petani, nelayan, dan UMKM setempat.
1: Abang Po pengen tahu lebih dalam soal Piala Dunia? Eits, jangan kemana-mana, dengerin dulu nih. Buat Abang Po para pecinta bola, jangan sampai kelewatan ye. Pantengin terus program-program spesial yang beda dan eksklusif tiap harinya, cuman di RRI. Bukan cuma bahas pertandingan, skor atau siapa yang ngegolin, atau juga komentar. Tapi di sini, Abang Po bisa nemuin cerita-cerita unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai bahasan teknologi di balik lapangan hijau. Serunya lagi, Abang Po juga bisa ikutan gabung dan nimbrung langsung secara live di Pro 4 tiap hari. Ayo deh Abang Po, bikin hari-harinya makin seru bareng program-program RRI yang ngebahas dunia sepak bola dan juga Piala Dunia. RRI, radionya sepak bola Piala Dunia 2026.

investasi. Hati-hati, jangan sampai tergiur iming-iming cuan cepat. Banyak modus penipuan berkedok investasi, dari emas palsu sampai binary scam yang bikin dompet kamu jebol. Investasi itu bukan sulap, nggak ada yang instan. Selalu cek legalitasnya, terdaftar di OJK atau Bakti. Imbal hasilnya, wajar atau janji muluk. Risikonya, jelas atau disembunyikan. Kalau ragu, konsultasi ke ahli atau cari info di sumber terpercaya. Ingat, investasi itu kayak pacaran. Jangan langsung kasih semua yang kamu punya. Cari tahu dulu track recordnya, baru komitmen.

0: Kakak tahu ke tidak pesta rawi itu apa?
1: Oh iyo, tentulah. Pesta rawi itu pesta paduan suara gerejawi. Wadah pembinaan iman, mental, spiritual, serta moral umat Kristen.
0: Oh, bukan sekedar lomba toh?
1: Ya, betul sekali. Nah, ini juga wujud nyata iman dalam kehidupan berjemaat, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, ini juga berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945.
0: Dia punya tema tahun ini apa, Kakak?
1: Nah, untuk liput tema tahun ini, aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Mazmur 34 ayat 2a.
0: Baru dia pesub tema apa, Kakak?
1: Nah, untuk dia punya subtema itu puji-pujian membawa perdamaian dan persaudaraan di tanah Papua.
0: Yuk, kita bersatu dalam pujian.
1: Pesparawi Nasional memuji Tuhan membawa damai.

Mari kita sukseskan Pesparawi Nasional ke-14 tahun 2026 yang akan dilaksanakan pada tanggal 18 hingga 28 Juni 2026 dengan tema Aku Hendak Memuji Tuhan Pada Segala Waktu, Mazmur pasal 34 ayat 2a, dan subtema Puji-pujian Membawa Perdamaian dan Persaudaraan di Tanah Papua. Mari bergandeng tangan, satukan suara, dan hadirkan puji-pujian terbaik bagi kemuliaan Tuhan. Dari Tanah Papua, kita wujudkan damai, persaudaraan, dan kasih melalui nyanyian. Ayo, sukseskan Pesparawi Nasional ke-14. Papua bernyanyi, Tuhan dimuliakan.

Oke, peringkat program 4 Radio Republik Indonesia Manokwari, di mana saja dorang berada. Terima kasih untuk sobat budaya dong yang masih tetap mendengarkan kami di Pro 4 RRI Manokwari untuk edisi hari ini, hari Senin 18 Mei 2026. Oke, teman-teman dan sobat budaya di mana saja dorang berada, buat kamu semua yang masih disibukkan berbagai aktivitas di pagi hari ini,

Oke, sebuah informasi ringan untuk sahabat budaya dong semua. Kamu tahu kah tidak kalau setiap tanggal 18 Mei diperingati sebagai Hari Museum Internasional. Kenapa tanggal 18 Mei harus diperingati sebagai Hari Museum Internasional? Tujuannya memberikan penghormatan kepada komunitas museum internasional. Nah, sahabat budaya di mana saja dorang berada, museum merupakan tempat penting untuk pertukaran dan pengayaan budaya serta belajar perjalanan hidup bangsa dan juga masyarakat. Hari Museum Internasional ditetapkan oleh Dewan Museum Internasional dan penetapannya bermula dari pertemuan Dewan Museum Internasional pada tahun 1951. Kemudian Hari Museum Internasional pertama kali diperingati pada tahun 1977 di Moskow, Rusia. Hingga kini organisasi tersebut menentukan tema peringatan setiap tahun untuk memperingati Hari Museum Internasional. Nah, sahabat budaya, sejak tahun 1977 semua museum di seluruh dunia juga telah diminta untuk menyelenggarakan dan berpartisipasi dalam kegiatan untuk meningkatkan kesadaran penting tentang pentingnya museum bagi masyarakat. Nah, dan bukan saja tanggal 18 Mei diperingati sebagai Hari Museum Internasional, tetapi 18 Mei juga diperingati sebagai Hari Vaksin AIDS Dunia yang dikenal sebagai Hari Pengetahuan Vaksin HIV ya. Nah, peringatan ini bertujuan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya vaksin HIV dalam mencegah infeksi HIV dan juga AIDS. Pada Hari Vaksin AIDS Sedunia pertama kali diadakan pada tanggal 18 Mei 1998. Dan sahabat budaya, kamu mesti tahu bahwa gagasan peringatan Hari Vaksin AIDS Sedunia ini berasal dari pidato wisuda mantan presiden USA Bill Clinton di Universitas Morgan State pada tahun 1997, di mana ia menekankan pentingnya vaksin dalam mengendalikan dan memberantas penyakit mematikan tersebut. Selain itu, sahabat budaya, menggarisbawahi perlunya memaksimalkan penggunaan sains dan teknologi untuk mengembangkan vaksin yang akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk melawan HIV. Sejak hari itu, vaksin AIDS sedunia telah diperingati oleh berbagai kelompok di seluruh dunia untuk mengedukasi masyarakat tentang perlunya mengambil langkah-langkah pencegahan penyebar luasan pendidikan tentang AIDS, mendorong para peneliti, dan memastikan keterlibatan penuh masyarakat umum. Oke, jadi hari ini sahabat budaya, kita sudah belajar dan kita mengetahui bahwa ada dua peristiwa penting yang diperingati pada tanggal 18 Mei, yaitu Hari Museum Internasional dan Hari Vaksin AIDS Sedunia. Kita harapkan informasi tadi dapat menjadi tambahan informasi untuk sahabat budaya dong semua, supaya kalau kamu duduk cerita-cerita, kamu tahu kan tidak hari ini ada Oke, di edisi pagi hari ini Lita masih akan menghadirkan serangkaian lagu-lagu untuk menemani pace-mace sahabat budaya kamu semua dalam beraktivitas. Buat teman-teman yang disibukkan dengan rutinitas kerja hari ini, selamat pagi untuk teman-teman supir Anggi. Ini paling rajin sekali ini dengan perempat. Juga ada Mama Koni di Maripi, teman-teman yang ada di lantai 2 toko Omega, kemudian fotokopi Christian di seputaran jembatan Sahara, juga buat Mama Mia Kubiari yang ada di seputaran Kampung Bau Vanindi. Selamat pagi saja. Juga semua sahabat dengar yang mungkin tidak sempat kita sapa di pagi hari ini, selamat pagi. Salam budaya dari Prompat untuk pendengar setia yang ada di seputaran Kota Manokwari, bahkan di mana saja dorang berada. Masih di 96.7 MHz untuk dong di edisi pagi hari ini, selangkaian lagu-lagu Lita hadirkan untuk menemani kampungnya suasana kesibukan dan juga aktivitas di pagi hari ini lewat Pro 4 Suara Budaya Manokwari.